anak tuh berangkat sekolah dalam keadaan happy, dipeluk dulu segala macam. Jadi gimana kalau mau hal itu mau terjadi gitu ya, kalau pagi-pagi amanya udah ngomel-ngomel. Iya, mudah-mudahan ya para orang tua, para ibu terutama tetap waras di pagi hari ini. Udah pukul 7 sekarang, udah pada berangkat kan anak-anaknya? Oke, duduk dulu ya Bu ya. Minum air putih dulu atau minum teh dulu, minum kopi dulu gitu ya. Yang ngunjar heula lah keun we heula ge rohaneun mah, keun heula seuseuheun mah, sok ngunjar heula, ngunjar heula. Narik napas dulu dalam-dalam gitu ya, setelah drama-drama yang terjadi. Take your time gitu ya. Iya, daripada nanti kecapean, daripada nanti burn out gitu ya, mendingan udah nyari waktu dulu lah buat istirahat bareng sebentar gitu ya. Ngopi-ngopi dulu, apa kek dulu gitu ya, menikmati waktu dulu ya. Oke, selamat pagi buat Mahenut yang mau nyuci cenaka walungan. Pas ngadang ngeheula radio ternyata ada mas, ada musik itu, cenah. Musik naon. Pasti wet cenah teteh gitu. Suka banget musik yang di awal, katanya puterin lagi. Yang mana? Yang mana? Pokoknya mah apa ini? Ya teh cenah saminggon mamah nu teu nyuci dikempelkeun heula janten seueur sok sanaos nyalira oge cenah. Kedah siap cangkel cangkeng cenah ieu mah nyuci teh. Iya. Saminggu kebayang deh, karena dua hari enggak nyuci aja. Cangkel cangkeng eh. Cuma digunduk-gunduk ya. Kumaha nyuci di walungan mah meureun kantun kumaha katun yang ngunjar kelebek-kelebekeun nya. Tekedah siga Dinda, lamun Dinda mah di sumur siuk eta mah kedah bari nimba heula. Nya dobel-dobel nya cangkeul cangkeng nya kudu tunggang tongeng nimba ya. Gitu, gimana Dinda pagi ini udah nyuci? Ulah gara-gara patah hati terus mogok nanaon ulah. Dinda mempatah hati cenaku sebutkan ulah. Nya padahal Dinda anu milih gitu nya, Dinda anu patah hati nya eta mah wilujeng we. Wilujeng we gitu. Ibaratkeun Dinda kapungkur milih kabogoh, ternyata kabogohnya bikin sakit hati. Untung-untung Dinda patah hatinya, semacam itulah. Memang kita tuh baru akan tahu gitu ya setelah kita mengalaminya. Gitu Dinda ya. Ya ibaratkan dulu lah zaman-zamannya Dinda di MTS gitu ya. Bogoh pisan kasih eta teh gitu. Jadi pas misalkan si eta menyatakan cintanya, Dinda teh meni atoh pisan, memilih dengan sepenuh hati gitu ya. Tapi ternyata dia teh melakukan sesuatu hal-hal yang ternyata tidak sesuai dengan keinginan Dinda. Tak eta gitu, wajar lah kalau Dinda patah hati ya. Tapi ya gitu deh. Intinya ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu, pasti kita patah hati ya. Makanya tuh kita tuh nggak boleh terlalu berharap memang sama manusia kan ya. Nggak boleh terlalu berharap sih, mungkin apa ya, ya wajar lah ya kita mengharapkan sesuatu gitu, tapi terlalu berharap itu nggak boleh kan ya. Pokoknya mah harapan mah tetap pokoknya mah apa ya, inti pengharapan kita gitu tetap ke Allah aja lah, udah gitu ya. Oke, selamat pagi buat Dinda, selamat pagi juga buat Yaya Jabrig ya. Alirkeun cenah kudu nama kacikalongnya, butuh kucai cenah sami di karang nunggal oge. Tapi gini anu hujan wae teh malah di Acehnya ku Allah teh dikersakeunana dugikeun ka banjir bandang tah wargi-wargi orang di ditu. Jadi nya
urang doakeun we, mudah-mudahan banjirnya cepat surut, saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang juga diberikan ketabahan melaluinya gitu nya. Pagi buat Kang Yayat Jabrig ya. Pagi juga buat Mama Ai di Cipokek. Kemudian ada Papa Queen juga. Ada apa dengan Maudy Ayunda? Katanya kok tiba-tiba banyak yang protes. Tondif, katanya Tondif Maudy Ayunda teh. Saya belum ini ya, belum bisa berkomentar banyak gitu ya, karena memang belum nonton video secara utuhnya gitu. Jadi intinya orang-orang banyak yang menyimpulkan kalau Maudy Ayunda itu ignorance, katanya gitu ya, tidak peduli gitu atas apa yang terjadi, menganggap semua hal yang terjadi itu adalah bad news, padahal memang itu adalah realita gitu buat sebagian besar masyarakat Indonesia gitu. Mauyud itu menyarankan kalau mau nonton berita buruk, kalau mau lihat berita katanya pas mau tidur aja gitu kan. Itu mungkin yang sering, yang banyak dipermasalahkan, mau tidur aja gitu, nanti ke bawah tidur pagi-paginya udah lupa deh gitu. Udah lupa deh gitu. Padahal hal yang dilupakan itu ya ternyata memang masih terjadi gitu. Wah, itu tipsnya dari Maudy Ayunda itu gak cocok sebetulnya kalau buat saya. Karena kalau saya nonton berita, apalagi misalnya ketemu berita buruk terus dibawa tidur, itu bisa kebawa mimpi. Tidur saya jadi tidak berkualitas kalau kayak gitu. Jadi gak cocok gitu ya. Tips-tipsnya Maudy Ayunda untuk tetap mindfulness di tetap di tengah banyaknya berita-berita buruk gitu ya. Itu gak cocok banget buat saya. Gak cocok buat kita-kita yang suka OVT ya. Yakin saya mah kalau saya nyoba kayak gitu, kayak Maudy, tidur tuh bisa kebangun berkali-kali. Karena apa? Ya karena itu, karena bisa kebawa mimpi gitu. Saya begitu. Terakhir apa ya, terakhir tuh baca berita apa ya kemarin? Yang pasti saya mimpi buruk. Iya, kebawa mimpi semuanya. Ulah lah berita-berita yang kayak gitu. Saya tuh pernah ya didongengin, bukan didongengin, diceritain sama temen kan. Katanya suaminya punya utang gede karena terlibat judol gitu. Malamnya saya mimpi dong. Saya mimpi dong gitu. Marah-marah sama suami. Aduh. Marah-marah sama suami di mimpi itu. Ah gitu. Oh. Jadi yang judolnya tuh di mimpi tuh suami gitu. Padahal mah temen yang cerita gitu, kayak gitu. Capek lah pokoknya, bangun-bangun tidur tuh capek. Ya Allah, kenapa jadi sampai ke bawah mimpi gitu. Aduh. Oke. Selamat pagi ya buat Papa Queen. Sudah tahu katanya di Indonesia mah one day 1000 bad news. Ya gitulah pokoknya mah. Ya intinya gitulah ya, netizen tuh menyimpulkan kalau buat Maudy Ayunda ya mindfulness itu sesuatu hal yang gampang, lawang dia sarapannya katanya buah kiwi lah segala macam lah gitu. Ya itulah ya. Halo Putra RR, Putra RR juga pagi hari ini lelah ya, lelah ngurusin negara. Ya ampun. Kenapa kau ngurusin negara? Presiden bukan ya. Udah gak usah terlalu diurusin. Kita ini aja, kita nikmatin aja jadi warga negara. Oke, pagi buat Putra RR. Pagi juga buat Arut di Cikuya.
Aduh, kabar Anel hari ini baik, alhamdulillah. Semoga Arud juga ya. Dari Arud katanya sehat terus ya, dilancarkan rezekinya yang melimpah ruah, dimudahkan segala urusannya, masya Allah, amin. Terima kasih doanya, doa yang sama juga buat Arud ya. Semoga selalu sehat, berlimpah rezeki, diberikan kemudahan dalam segala urusan ya.

0: Geur naon ceuk?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel deh.
0: Naon ceuk?
1: Cermatsel.

rumah makan asri Karang Nunggal. Dicer Matsel ngagalit HP biasa cash sareng kredit. Dicer Matsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke Dicer Matsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Masih di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita bersama-sama wargi Sukapura ya. Dan selamat pagi buat semuanya yang sudah setia sejak tadi, juga buat yang baru bergabung ya. Oke. Ada Mama Nut. Ini mah udah berangkat ya kayaknya ya. Terus nyuci botram ceneng rujak hiris. Aduh. Di Ciloama ya kene hirisnya. Pas kabumi guher wecana kena angol. Masya Allah ya. Oke, ada Dinda juga nih masih setia sumur siukna ya, nama cina bade di timah teh beki hese. Jadi cina berarti sana sumur siuk deh ya tuh, kan ayo namina sumur siuk mah cahina disiukan ya Din. Iya mah jadi sumur timah wey gitu mah. Nyetos jero pisan cina teh nyuci sa ember teh meni 2 jam dalam iku nima gusti dedeh teing. Sugan dan tania tuh hujannya ada gini yang tas angke butuh di kamari ge ayah hujan menyak cuma ya gitu belum deras belum menyerap karena tanahnya hari ada kayaknya semalam apa kemarin gitunya iya mimpi tuh ke bawah ngimpi hujan meni deras gitu. Hanya karena saya ukur ngimpi ada. Mudah-mudahan jadi kenyataan hari ini sugan atuhnya. Dan sekarang ge udah 7:30 tuh. Masih angke budi palih dia omah.

Selamat pagi. tuh kata Papa Akin menit tahu pisan. Kayaknya Papa Akin pernah jadi korban ya. Pernah jadi korban bad mood istrinya kayaknya. Iya, bikin bad mood tuh memang. Mana cena ibu-ibu macena mimpi suami jalan sama cewek lain aja dibawa ke dunia nyata cena bad mood.

mimpinya. Aduh, mimpi judul lagi cena bad mood pas lihat suami. Nah, enggak sih, ya memang enggak sampai bad mood lah. Cuma memang di mimpi itu tuh ngamuk, anu se-ngamuk-ngamuknya gitu. Ngamuk se-ngamuk-ngamuknya, wah gitu. Udah sampai ke anu tara-tara kan di dunia nyata mah. Ambek tuh sampai nunjuk rorek gitunya. Wah, segala we, sampai ngebahas apa gitu segala macam. Pas bangun tuh astagfirullahalazim gitu. Teman yang ngalaminnya kok bisa jadi ya gitulah ya. Pokoknya mah ya memang denger cerita kan jadi ke bawah gitu sama alam bawah sadar. Makanya tips Maudy Ayunda untuk nonton berita buruk gitu ya sebelum tidur tuh gak cocok buat saya mah. Pasti akan kebawa ngimpi lah pokoknya mah segala we, pokoknya mah. Perkara apa ya waktu itu juga perkara apa gitu ya. Pokoknya mah ke bawah we, di dalam mimpi gitu sampai kebangun berkali-kali. Nah, kalau mimpi apa kata papaku ini mimpi lihat suami jalan sama cewek lain. Ini kayaknya rata-rata banyak yang ngalamin lah ya. Terutama ya sekarang ya, kalau kita kan sering lihat berita di medsos tuh ada istri ngelabrak selingkuhan suaminya gitu ya. Ada istri yang sampai jambak-jambak, terus ada juga yang selingkuhan nangis-nangis sampai ngegeblak pingsan gitunya karena si laki-lakinya milih istrinya gitu. Dengan berita-berita macam itu gitu ya pastilah gitu akan kebawa sama alam bawah sadar gitu ya. Ada pasti tuh ibu-ibu yang suka ngalamin yang kayak gitu tuh. Mimpi lihat suami sama cewek lain gitu dalam mimpi teh. Oh, besoknya teh uring-uringan gitu nya. Cuma papaku kan pernah jadi korban bad moodnya gitu istri. Mama Queen gitu pernah ngalamin. Aduh, Mama Talita pagi. Salamnya katanya dari Mama Talita buat yang lagi dengerin aja. Spesial buat Tete, semoga semangat tugasnya. Niki Astria tadi udah diputar ya. Kita udah puterin apa tadi, lagu apa ya, Bidadari dari Niki Astria ya. Kalau Putra RR katanya makin nambah insomnia-nya nih. Harus ini katanya kalau mau tidur biar enggak insom. Jadi memang harus di persiapkan, kecuali memang ada keluhan-keluhan lain ya seperti kecemasan atau ya insomnianya karena ada apa ya, ada masalah dengan sistem apa ya, Anda bilangnya tepat nggak ya kalau bilang ya ada masalah di saraf otak segala macam gitu ya. Maksudnya ada hal-hal yang berkaitan dengan kecemasan, dengan mental health gitu ya. Biasanya memang insomnianya harus udah, tapi gak semuanya, harus ada diagnosis juga gitu kan dari psikiater. Apakah memang membutuhkan obat tidur segala macam, obat penenang segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya insomnianya baru-baru yang tahap-tahap awal gitu ya, jadi susah tidur nih, kepikiran segala macam. Nah itu kayaknya mesti disiasati ya dengan apa namanya, dengan kayak makanan, minuman gitu ya. Katanya minuman hangat gitu sebelum tidur gitu bisa mempercepat tidur gitu. Terus juga apalagi ya, kayak misalnya menambahkan aroma-aroma tertentu di kamar gitu ya. Terus juga men-setting kamar menjadi tempat yang memang nyaman buat tidur, kayak misalnya dimatiin lampunya segala macam gitu. Gitulah diakalin seperti itu. Mudah-mudahan bisa teratasi ya. Soalnya kalau insomnianya sudah tambah parah, nanti khawatirnya harus ke psikiater gitu ya, butuh obat-obat yang ya bisa bikin tidur. Ada tuh saya pernah beberapa kali ketemu beberapa orang tepatnya ya yang punya masalah dengan insomnia gitu. Itu tuh bisa sampai gak tidur sepanjang malam gitu.
terus besoknya baru terkantuk-kantuk gitu. Jadi sepanjang malam katanya gak bisa tidur. Ada juga yang tidurnya jam 3 baru bisa tidur katanya. Jadi kalau yang kayak gitu tuh udah memang udah butuh diobatin ya pada akhirnya gitu. Jadi ternyata memang tidur itu juga sebuah nikmat gitu ya. Ternyata ada orang-orang yang untuk tidur aja butuh ketemu psikiater dulu gitu loh. Jadi nikmatin aja kalau sekarang. Tapi ya nggak, jangan kebluk juga. Jangan kebluk juga sih, kan tetap harus seimbang. Ya maksudnya ya kalau misalnya kita pukul 8 udah ngantuk gitu ya, jangan jadi keluhan juga, ih wayah kieu geus tunduh euy katanya. Wayah kieu gitu geus tunduh, kan enggak apa-apa. Memang Rasulullah itu kan katanya ini ya, Ba'da Isya tuh sudah tidur gitu biar bisa bangun lebih awal. Cuma kita kalau di zaman sekarang memang ya agak susah ya. Maksudnya Ba'da Isya langsung tidur tuh kayaknya sesuatu hal yang berharga banget bisa kayak gitu. Karena ya ada hal yang mesti kita kerjain ya, kerjaan. Kadang kita terpaksa juga begadang demi kerjaan. Kayak gitu ya. Ada Ari PW. Halo, salamnya buat semuanya aja. Katanya buat teteh bareng keluarga sehat selalu. Ternyata katanya buat aku, keluarga aku welah gitu. Ya pagi buat Ari. Ya pagi juga buat papa. Ini mah udah tutita tadi ge. Dari papaku ini, padahal mimpi mah mimpi aja teh, katanya saya aja mimpi punya Alphard biasa aja, cuma mimpi. Ya punya Alphard. Punya Alphard, pas bangun gimana tuh? Ana pernah loh, pernah mimpi dapat duit banyak banget gitu. Banyak pokoknya duit, gak tahu ya duitnya duit apa. Di mimpi tuh sampai gak sempat mikir ini duit halal apa duit haram gitu. Pokoknya di mimpi tuh dapat duit lah pokoknya. Ada duit gitu sampai bergepok-gepok gitu. Pas bangun cupu capa gitu ya. Mana gening kur ngimpi. Gening kur ngimpi, ya Allah. Tapi untung juga sih bukan kenyataannya. Pala laur saya tiba-tiba dapat duit banyak kan. Hari aduh, tiba-tiba dapat duit banyak kan siunnya. Tahu-tahu ada operasi tangkap tangan gitu. Kayak pejabat-pejabat. Oknum pejabat ya. Mungkin kata papahkin bisa juga yang susah tidur itu karena kekurangan magnesium teh. Nah bisa, jadi memang kurang tidur itu kan memang bukan kurang tidur sih, lebih tepatnya susah tidur. Susah tidur itu banyak penyebabnya juga gitu kan bisa. Cuma kalau kaitannya sudah dengan kecemasan gitu kan, itu ya butuh ya kayak itu tadi, butuh obat ya buat penenang gitu biar bisa tidur. Itu kan kenapa orang-orang yang punya masalah kecemasan itu sulit tidur, karena aktif terus kan otaknya, jadi sinyal radar waspadanya tuh aktif terus gitu, ngerasa gak aman segala macem gitu. Tapi bisa juga karena hal-hal yang lain, jadi memang gak bisa kita tuh gak bisa tidur kemudian sembarangan minum obat, gak bisa juga gitu. Makanya untuk yang awal-awal tuh yang bisa diatasi dengan ya itu tadi, diakalin kayak misalnya mandi air hangat sebelum tidur, menambahkan aroma-aroma tertentu yang disukai gitu di kamar tidur gitu ya. Terus juga misalnya ada yang mensiasatinya dengan baca Quran sebelum tidur gitu. Karena gitu cenah, kalau baca Quran dikit aja suka cepet-cepet, jadi kantuknya cepet datang katanya gitu. Ada yang kayak gitu ya.
beda sama kayak kita baca buku katanya. Kalau baca buku berlembar-lembar aja gitu cenghar we. Tapi ya baca Quran mah cenah baru dua lamar oge udah cepet ngantuk. Tapi kalau aneh sih ngelihatnya mungkin di sisi yang lain ya, kita baca Quran ngantuk itu karena mungkin kita juga merasakan efek ketenangan itu ya di baca Quran. Kan kalau baca Quran mahrajnya benar, tajwidnya benar, itu efeknya luar biasa gitu, bisa memberikan ketenangan ya buat kita ya.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Yes, warga Singapura masih di acara Halo Selamat Pagi. Selamat pagi buat semuanya yang masih setia krip dari Radiohead. Udah diputerin ya Kang Ades ya. Nye, Landong dah. Landong bingung kumaha kaharepna. Sor Kang Ades cenah ngimpi duit mah biasana sok gering, mending ngimpi ngalalauk cenah teh sok menang rezeki tidak terduga. Cek saha. Dina paririmbon nya. Galah nama taramuka paririmbon Kang, pokona mah apa ya? Kalau mimpi itu sebetulnya kan kalau dari ilmu apa ya psikologi gitu, itu tuh endapan ini ya, endapan alam bawah sadar gitu. Dan emang itu tuh kayak bener sih kalau anak mah.

Jadi kalau dalam ya itu ya, kalau orang tua zaman dulu, Kang Edes juga kan orang tua zaman dulu ya. Ya, mimpi teh gitu cenah tuh, mun ngimpi menang artos senarek gering gitu ya. Tapi kalau menurut ilmu psikologi kan ya, mimpi itu tuh aktivitas mental yang terjadi saat tidur gitu, terutama pada fase rapid eye movement gitu kan, di mana otak itu memproses emosi, memori, stres dan keinginan bawah sadar gitu. Nah, kalau menurut Sigmund Freud, mimpi itu adalah jalan istimewa menuju ketidaksadaran katanya. Jadi menurutnya mimpi adalah wujud ekspresi terselubung dari keinginan, dorongan atau hawa nafsu terlarang yang ditekan oleh pikiran sadar saat kita bangun gitu. Ada yang pernah mimpi selingkuh ada? Nah, ini mungkin ya yang dikatakan Sigmund Freud ya. Jadi ada hawa nafsu terlarang gitu ya, yang kalau dilakukan ketika sadar, oh ini tuh gak boleh tahu gitu, gak boleh. Tapi ternyata dalam mimpi gitu ya, kejadian gitu. Itu. Jadi ada hawa nafsu terlarang yang ditekan oleh pikiran saat sadar gitu. Ketika sadar ya, kita tuh tahu itu gak boleh. Tapi ternyata dalam mimpi mah ada gitu ya. Gitu. Tapi kamu kalau si itu pendapatnya Sigmund Freud ya. Kalau menurut Carl Jung, mimpi itu simbol reflektif dan alat komunikasi dari pikiran bawah sadar gitu. Tokoh atau objek yang muncul dalam mimpi seringkali bukan makna harfiah ya, melainkan simbol atau cerminan dari aspek kepribadian kita sendiri gitu. Penyebab dan makna umum mimpi itu sendiri bisa bermacam-macam ya, bisa karena pekerjaan rumah yang emosional misalnya ya. Mimpi kan sering ngangkat konflik gitu ya, rasa bersalah, terus masalah-masalah yang belum tuntas gitu dalam hari-hari kita gitu ya. Bisa juga karena simbol stres atau kecemasan gitu ya, mimpi buruk atau mimpi dikejar sesuatu itu biasanya mencerminkan rasa tertekan, rasa ketakutan atau usaha lari dari masalah di kehidupan sehari-hari gitu. Atau bisa juga kalau berdasarkan teori evolusi, mimpi itu berfungsi sebagai sarana latihan mental bagi otak untuk menghadapi situasi berbahaya atau ancaman di dunia nyata gitu sih. Nah, anak-anak sih percaya ya bahwa hal itu tuh memang teorinya Sigmund Freud gitu ya, memang iya gitu. Karena ya itu yang sering terjadi gitu ya, misalnya ketika ingin sesuatu gitu dan belum kejadian, ada kadang muncul. Terus kalau lagi mencemaskan sesuatu gitu ya, suka juga muncul di dalam mimpi gitu. Jadi ya gitu. Itu teori-teori modern tapi ya gitu. Kalau zaman dulu, nah kata papahku ini, kalau menurut Nabi Yusuf ya sanes deui cenah da tiasa ditafsir. Tapi ini tuh ke siapa gitu loh mimpinya. Kalau Nabi Yusuf ya kan sekelas nabi gitu. Ya patutlah gitunya kalau mimpinya itu memang bisa ditafsirkan. Ya kalau kita kalau kita gitu, ada sih kerasanya apa ya, ya kalau Nabi Yusuf ya nabi ya, memang Allah tuh ngasih petunjuk pengen dari situ gitu ya. Kalau ana mah ada
apa ya, orang biasa. Gak jauh-jauh lah dari yang teorinya Sigmund Freud tadi gitu ya, keinginan bawah sadar, rasa kecemasan gitu-gitu. Iya. Bisa. Iya, kalau zaman-zamannya Nabi Yusuf gitu ya, mimpinya bisa ditafsir, ya iya. Ya, yang mimpinya juga nabi kan ya. Bukan, ya bukan, bukan manusia biasa gitu ya. Oke, ya kalau manusia biasa mah ya ditafsirnya kayak gitu, kayak tadi, kayak Ana bilang tadi, ditafsirnya gitu. Oh iya, pengen anu. Oh iya, gitu. Karena lagi mencemaskan sesuatu gitu. Oke, okay. Berikutnya dari Mama Talita ini, saya pernah katanya ngalamin kayak gitu teh, ada sebulan lah kayak gitu katanya. Obatnya itu dari pikiran kita sendiri, gak cukup pakai obat, jadi mudah-mudahan kedepannya gak terulang lagi. Nah ini berarti dari kecemasan ya. Iya, jadi bisa diatasi. Sebetulnya kan kalau masalah-masalah yang kayak gini tuh, kalau kita sadar dari awal gitu ya, oh ternyata gak bisa tidur karena memang ada sesuatu gitu ya, ya bisa kita mengatasinya sendiri. Gimana caranya? Kayak Mama Talita itu tadi. Jadi mengelola pikiran. Memang ya yang paling utama yang perlu kita lakukan gitu, ketika ada hal-hal yang ada hal-hal yang tidak biasa di dalam diri kita, itu yang harus diperbaiki ya pola tidur, pola makan, pola pikir gitu kan, ketiga hal itu, pola pikir lah terutama ya. Tapi pola makan juga ngaruh sih, pola hidup ya, pola hidup gitu itu juga ngaruh, pola pikir, pola makan, pola hidup, nah itu. Itu semuanya ngaruh ke apa, ke pola pikir ya gitu. Aduh, oke, okay. Sehat-sehat Mama Talita ya. Itu tukang dagang apa ya, berisik. Tukang dagang apa itu berisik. Mbak Linda, selamat pagi Mbak Linda. Salamnya buat semuanya aja, katanya pendengar yang udah pada gabung. Spesialnya buat Ana metugas aja. Terus ada Mama Rizky juga. Murangkali tos terasa dayana. Cena langsung gek nyupiran mesin. Ah, kewe cena cucian gerohen sapuan mah. Sapuanun mah cena. Semangatin teteh lah cena kuperi. Yo, disemangatin kuperi ya tuh. Mata kuperi ya tuh, itu mah.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Terima kasih masih tetap setia dengerin acara Halo Selamat Pagi Wargi. Dan selamat pagi buat Empik istrinya. Oh, istrinya. Oke. Baca dalam hati. Oke, udah. Balasnya dalam hati juga. Baca dalam hati katanya. Jadi gimana tuh balasnya dalam hati juga kalau gini tuh ya? Bentar, dicek dulu benar apa enggak itu ya. Oke. Ya udah, balasnya dalam hati juga ya. Yes, berikutnya ada Putra RR ya. Tapi yang paling, kata Putra RR nih, paling parah katanya malam Sabtu teh bisa nyampe jam 2 baru bisa tidur. Kebangun jam 4:30 langsung kabur ke musola katanya. Kalau malam yang lain paling jam 12 baru bisa tidur. Aneh juga gini sih. Jadi apakah masih dibilang normal katanya tidur sehari semalam hanya 3,5 jam? Wah, kalau nanya normal dan enggaknya anak bisa pastiin ya. Yang pasti kebutuhan tidur manusia itu kan tidur malam katanya 8 jam ya. Tapi ini juga tergantung tingkatan usia sih. Saya belum tahu detailnya ya. Pokoknya antara 6 sampai 8 jam lah kebutuhan tidur manusia itu gitu ya. Tapi tidurnya pun ya kalau pengen mendapatkan hal yang maksimal gitu dari tidur itu kan harusnya tidur yang berkualitas gitu ya. Jadi tidur mau seberapa lama pun kalau tidurnya tidak berkualitas itu tetap aja gak bisa dibilang tidur gitu ya. Jadi kalau dibilang normal atau enggak ya mungkin kayaknya harus di ini ya, harus ada pemeriksaan medis ya. Ini tuh tidur, gak bisa tidurnya karena apa gitu. Apakah karena tadi seperti Papa Kun bilang kekurangan magnesium segala macam, kan itu faktor penyebabnya tuh banyak ya, gak bisa tidur tuh gitu. Ya yang bisa tidur juga yang bisa tidur gampang juga belum tentu berkualitas gitu tidurnya. Yes, kayak saya beberapa waktu yang lalu ya sebelum ke psikiater itu kan pernah tidur gak ada masalah sama tidur. Tapi di sepanjang tidur itu setelah tidur itu mengalami kelelahan yang luar biasa karena sepanjang tidur itu dihantui oleh mimpi-mimpi yang ya kalau saya bilang yang mimpi buruk gitu ya. Nah itu gitu. Jadi lamanya tidur itu sebetulnya bukan tidak bisa mengukur baik tidaknya kualitas tidur kita sebetulnya gitu. Karena tergantung apa juga yang dilalui kita saat tidur gitu loh. Kalau tidurnya bisa dengan nyenyak gitu, ah itu luar biasa banget ya. Luar biasa banget ya. Jadi kayaknya kalau memang sudah mengganggu nih, kan kalau yang kurang tidur semalam, kalau tidur malamnya kurang, otomatis lama-lama akan berpengaruh pada aktivitas di siang hari gitu nya. Jadi lesu, jadi nggak bisa beraktivitas, pusing segala macam. Nah, kalau sudah mengganggu, kalau menurut saya ya, ketika terjadi hal-hal yang sudah mengganggu aktivitas kita di siang hari, itu harus sudah diperiksakan ke ahlinya sih, gitu. Karena memang kan sudah mengganggu ya, gitu. Nah, itu mungkin nanti ahlinya ini yang akan mencari tahu kenapa harus seperti apa gitu. Nyek, kayak gitu sih. Gak bisa didiagnosis dengan kayaknya gitu lah. Kayaknya sih kayak gitu gitu. Nyek. Kalau urusan kesehatan gitu ya, kalau menurut saya ya. Oke, ini ada Ari PW. Ini Ari itu kayaknya ini ya ngefans sama J-Rock ya. Beberapa kali request lagu nih. Bukan cuma satu lagu, beberapa lagu dari J-Rock. Kayaknya ngefans deh sama J-Rock ya. Oke, dari Ari Ningal Bulan Teu Cenah Wengi.
bulan sarang planet Venus berdekatan. Enggak, Ana semalam di rumah aja, di dalam rumah aja, lagi kejar setoran. Bisi anak rantau keburu nge-WA. Minta transferan kan gitu. Oke, ada Reval. Selamat pagi. Kata Reval, jika mimpimu belum tercapai, apa susahnya tidur lagi, katanya. Ini mah ngimpi-ngimpi, nah sebenarnya ya mahnya. ada-ada saja kamu mah. Ya, ada dari Bibi Chat juga yang lagi nyupiran, tapi sebelum nyupiran Cenahayu sarapan. Ya, salamnya buat semuanya aja, spesial buat Teh Ana. Aku semalam mimpi tigubrag. Pek-pek nyanya tigubrag. Kunaon atau disurungkan ku apa sampai ke tigubrag segala. Tapi hari nanti kayak cingir mah kamari sampai ke buncunur gitu tarang. Bukan ngimpi ya, tapi untungnya mah tigubrag hanya sekedar mimpi. Aduh, power masalahnya, mualamun bukan mimpinya. Power under saci muncang. Oke, pagi Ma Adit. Aduh, baru sempat nge-WA aja cina Ma Adit mah merepot kene, hayo we merepot artinya. Dari Norin, kalau Norin katanya abi nuju gadis pernah mimpi anu masihan baju ungu cina teh. Noang paririmbon anu nenek cina sarang bibi aripek teh cina dina eta teh dina paririmbon teh pami aya nu masihan baju warna ungu bakal aya nu ngalamar cina asli teh tilu hari kemudian si Aa ngalamar cina tapi nyata eta teh. Aduh, kebetulan aja kali ah. Ya tapi tergantung ya, balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau Ana sih bukan orang yang percaya sama pari rimbon. Ya tergantung kan ini tuh hal-hal yang di dalam diri kita itu tergantung dari apa yang yang terjadi di dalam keluarga gitu. Mungkin karena anama di keluarganya mungkin enggak ada pari rimbon. Ada mungkin dulu ya, ada saudara-saudara yang suka gitu baca-baca pari rimbon gitu. Tapi kalau orang tua sama ya yang apa namanya yang berinteraksi cukup sering kayak orang tua, nenek itu enggak pernah ada pari rimbon gitu. Jadi mungkin itu ya yang mempengaruhi pola pikir saya gitu. Jadi ya enggak terlalu ini. Ya kalaupun misalnya tapi ya balik lagi. Kalau ternyata emang itu kejadian dan Norin, oh ternyata benar ya yang ada di pari rimbon, ya itu mau balik lagi ke pribadinya masing-masing ya. Kalau Ana sih enggak ya. Kalau Ana sih apa ya tadi ya, mimpi buat saya itu tadi yang kayak di teori-teori nya psikologi gitu. Memang cerminan dari keinginan bawah sadar, kecemasan segala macam gitu ya. Halo pagi buat siapa nih? Aduh, Ana nggak bisa muter video dong, ini nggak bisa. Ya Allah, ini siapa nih? Oh ini tapi kelihatan nih kebakaran. Siapa ya ini ya? Yang ngirim juga gak jelas siapa ini. Dari siapa? Nomornya pokoknya 2547. Katanya mohon doanya buat yang terkena musibah ditambahkan, dikuatkan imannya. Terus videonya rumah kebakaran, tapi gak jelas juga ini di mana, siapa yang ngalamin gitu. Jadi ya, tapi memang ini kayaknya beneran deh. Bukan AI ya. Ya hanjakalna gak jelas ini infonya. Oke, ada Pak Mumuh. Pagi Pak Mumuh. Kang Deddy Tribule juga selamat pagi. For Revenge, tadi Ana udah puter For Revenge. Iya, yang satu per satu. Ya, pagi-pagi banget.
Oke, ada Papa Queen lagi. Saya juga gak punya masalah katanya sama tidur mate, tapi kadang tidur yang ada masalah sama saya. Saya maunya tidur, tidurnya gak mau. Ya Mas Haru Ajeng, tadi atuh si Gaputra RR atuhnya pengen tidur tapi susah tidur. Jadi kumaha teh tana. Nya, pancena laki-laki tidak bercerita teh aya, tahu-tahu jalan-jalan aja cenah gitu. Jalan-jalan di pinggir jalan. Ya mungkin kurang lebih sama lah ya. Kenapa ini pada punya masalah dengan tidur? Ya mungkin samalah perempuan sama laki-laki juga ya. Banyak sebetulnya kan menjadi laki-laki tanggung jawabnya besar gitu. Piraku teu aya hal nu dipikirkeun, teu aya hal anu dipikahariwang cenah gitu nya. Lamun cek ari pewe mah basa kamari geuning nya eta cenah sieun, cenah sieun budak teu kebiayaan. Nah, itu kan bisa ya lama-lama kalau terlalu terpikirkan itu tuh bisa jadi mengganggu. Jadi gak bisa tidur gitu kan ya. Gitu. Ya pastilah sedikit banyak tuh pasti kepikiran gitu kan. Ya. Ya apa nih dari Bibi Cit, hayu cenah Mamah Talita kalau lagi gelisah kesini aja urang cerita bareng kegelisahan kita. Atau mau kerja-kerja kalian teh ari rek ngarerumpi gitu mah. Cenah mau nyupiran. Mau nyupiran mesin kalah kah hayu-hayu ieu mah. Atau merenan mah tamat-tamat hayu we ngerumpi. Ibu-ibu teh atas ngerumpi. Kamana daek topik ti mana ti tina A bisa nepikin kana jet ti jet balik deui kana A. Atau di tengah-tengah teh bisa kacau udah nepi ka kak balik deui kana B gitu terus gitu. Aduh, jadi kumaha tuh mimpi ti gubrag semalam teh atawa nyaan ti gubragna. Ari bangunna sampe kanyareri awak mere nyaan ti gubragna nya. Ampun. Tah anu pasti mah lamun orang ngimpi hayang ngompol nya, hayang pipis, hayang buang air kecil, terus dina mimpi aya WC, ulah eta teh ulah didatangan ulah sakali-kali deui. Pokona mah ulah we. Lamun sah hayang-hayangna ngompol nya, hayang-hayangna buang air kecil. Terus kalau di mimpi kita nemu WC, nemu toilet, pokoknya mah jangan, we. Jangan, pokoknya mah bahaya, bahaya banget, bahaya banget, teteh.

Ya, warga Sukapura di acara Halo Selamat Pagi. Saat ini kita masih bersama-sama ya. Apa Queen topik gosipnya katanya ini aja, kenapa Pak Purbaya diganti? kenapa Pak Purbaya diganti katanya, tapi Menteri Kehutanan enggak. Ya itu mah Bapak Presiden yang tahu kan, ganti menteri mah kewenangan presiden ya. Mau ngegosip kayak gimana juga susah lah. Biarin aja. Aduh. Nah ini mindfulness saya kayak gini. Mau ganti menteri kayak mau apa kayak terserah. Saya lagi gak mau ambil pusing. Ya mau fokus sama hal-hal yang bisa saya lakukan aja untuk sekarang mah ya. Ya badai gak bandungan weh lah gitu. Nye. Kenapa tuh gitu kan kamari rame gitunya, ganti menteri baru Pak Purbaya masuk. Sekarang ganti lagi. Lagi rame lagi. Ya sudahlah. Banyak spekulasi di media sosial tuh, kenapa diganti, karena ABCD cenah gitu. Apa kenyataannya yang paling mau teteh? Ih Papa Queen mah typo ih. Mana yang paling atas mana sih? Sebentar. Apa Papa Queen typo ah? Kenyataannya yang paling mau cena teteh kan? Apa ini terbayang? Ayo ketik ulang ayo. Enggak boleh disingkat-singkat kalau nge-WA ke anak. Oh, ini harusnya bukan spasi ini. Teteh Gan harusnya nyambung tuh sama itu ganti ya harusnya ya. Iya. Kenyataannya katanya yang paling teteh, yang paling mau cenah teteh ganti. Harus ya diperjelas begini ya. Gak bisa, ini gak bisa, gak akan bisa kayaknya, gak mungkin mau gitu. Oke. Kita lanjut ke WA-nya Mamah Mila. Halo. Kalau saya dulu katanya lagi parah-parahnya gak bisa tidur. Paling ngelipnya jam 2, jam 3 subuh udah ingat lagi tidur. Sudah ingat lagi. Tidur 2 jam mimpinya Masya Allah banyak banget katanya. Tapi sekarang mah Alhamdulillah sudah bisa nyenyak. Nah kan? Kenapa tuh? Perjuangannya bisa dapat tidur yang nyenyak lagi ini kayak gimana? Pasti gak mudah ya. Ya kan? Tuh, tidur udah mah tidurnya 2 jam, mimpinya juga banyak katanya. Kalau Ana tuh dulu tidurnya lama dari bisa jam 8 juga udah tidur gitunya, tapi ya sebebari kali-kali terbangun. Berapa kali terbangun, keringetan, terus kadang kan kalau misalnya ini juga bangun pagi itu lemes gitu. Karena ya tidurnya terpararuguh, gitu lah. Ya, Ari PW-nya teh waktu.

rezeki gitu. Satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah kita tuh hiburan sambil kerja, kerjanya dibawa happy gitu. Ana juga sama kayak gitu. Ana juga sama kayak gitu kok. Ini nih, apaan cen apanan meh tetundunya? Iya gitu. Dibawa happy kita mah. Ini nih Ana pulang siaran nih, 3 jam nih siaran. Siaran tuh kan kerja sambil liburan juga. Nanti pulang ke rumah tuh istirahat, enggak istirahat juga sih, ngurusin masak segala macam gitu. Nanti kan udah duduk depan laptop tuh. Sampai malam nanti. Kayak gitu, sampai malam gitu. Tapi ya dibawa happy aja gitu. Biar apa ya, biar rezekinya kejemput gitu, hatinya happy gitu kan. Ya udah, susah mau main juga kadang mah kepikiran, aduh ini teh belum dikerjakan gitu. Gitu ya. Oke, dari Putra RR, apa karena saya lahir di logo timbangan, katanya makanya saya banyak pertimbangan. Ini lagi percaya zodiak ah. Yang saya rasakan gitu teh, mau ngelakuin apapun katanya mengambil keputusan suka dipertimbangkan, takutnya merasa ada yang dirugikan. Ya bagus itu mah, kan memang gitu, setiap keputusan itu harus diambil baik, harus dipikirkan dulu baik dan buruknya. Kata peribahasa bahasa Sunda juga harus dibeueung diutahkeun, cenah gitu. Cuma yang jelek itu ketika kita banyak khawatirnya daripada jadi banyak khawatirnya terus kita akhirnya enggak ngambil keputusan apa-apa gitu nya. Sebetulnya kan gitu, memang harus begitulah. Sebelum apa-apa tuh memang harus dipertimbangkan ini efeknya gimana, baik apa buruk, terus akan berdampak. Setiap keputusan itu kan dampaknya bukan hanya ke diri sendiri, apakah baik juga untuk orang lain apa enggak. Baguslah itu mah, memang harus begitu kan kita hidup itu. Memang sebetulnya kan gitu, harus dibeueung diutahkeun cek wae poho ge. Ya gitu. Cuma ya itu tadi nah masalahnya gitu ya Putra RR ya, banyak khawatirnya. Ana sih bisa ngerasain ya, karena Ana juga seperti itu. Setelah punya anak itu khawatirnya kita tuh dulu gitu zaman-zamannya single. Nah itu tuh kayak hidup tuh ngejalaninnya okay lah, waltz aja lah gitu ya. Tapi ternyata setelah punya anak tuh karena banyak apa yang kita lakukan itu pasti akan berdampak pada anak gitu ya, pada keluarga segala macam. Jadi akhirnya ya itu banyak khawatirnya. Paham banget, anak paham banget. Yang dikatakan Putra RR itu paham banget. Cuma kalau kita nggak gugu terlalu banyak khawatir gitu kan, nanti tuh kayak jadi nggak maju-maju gitu. Sebetulnya sepanjang kita sudah tahu nih gitu ya, ini positifnya apa, dampaknya negatifnya apa, terus sebisa mungkin yang negatifnya itu diminimalisir gitu ya, kita tuh udah jalan aja sih sebetulnya. Tinggal keputusan sudah diambil, kalau misalnya kita tahu itu keputusan yang baik, ya udah sisanya teh pasrahkan ke Allah we, cina gitu. Pasrahkan we, akhir nama ke Allah, udah selesai gitu ya. Oke, berikutnya dari Teh Nining. Halo, udah setia dari pukul 5 cina. Tapi riwehnya teh. Kata Papa Queen, katanya emang sahur dokter Gete perempuan yang mulai menopause pasti susah tidur. Kenapa? Belum, mana belum situ. Ih, masih 44 sekarang. Baru menuju. Ya hormon, pengaruh hormon lah banyak itu. Kalau mau menopause itu kan perimenopause ya namanya ya. Memang katanya banyak keluhan-keluhan yang dirasakan gitu. Aduh deg-degan nih. Gitu banyaklah hormon gitunya, terus ya banyaklah hal-hal yang. Oke, kata Bibi C, tapi jangan lupa

Teh, sekali-kali kita ngaliwet. Iya, kemarin juga kan gitu. Tapi kan Ana gak selalu ikut. Sebulan sebulan sekali meren adanya Ana mah ikut natenya asana gitu. Sebulan sekali meren. Ya, biar makan enak itu Ana. Bukan makan enak sih sebetulnya, makan nikmat. Di rumah nikmat juga makan mah. Cuma kan kalau rame-rame itu lebih banyak gitu ya, yang dimasukin ke dalam perut biasanya. Tidak terasa gitu. Ana sok pangpanderina we lamun ngaliwat makan teh. Batur mah udah ka mana ana masih jangjan keneh. Soalnya menikmati banget. Ana kan pelan-pelan makannya gitu ya. Kalau di rumah kadang-kadang sendirian atau bisa kadang bareng-bareng gitu nya. Tapi ya itulah. Biasanya teh kalau rame-rame makannya itu lebih ini, lebih tekerawas we gitu. Tekerawas tahu-tahu kalau di piringanmu ada yang jadi dua piring gitu ya. Oke, dari Ari PW, matak sahur pun bojo teh cenah beki lintuh we, cenah teh ka aku teh cenah si dede oge kot nangkot betah cenah hipu. Ya bagus lah berarti. Iya. Jadi memang kasusah itu jangan dibawa susah teh ayanya. Kekhawatiran jangan dibawa khawatir. Dibawa happy aja gitu ya. Oke, dari Empik. Oke. Terus ini dari terakhir dari Putra RR. Oke, nuhun teteh cenah penjelasannya akan saya ambil yang ini. Tenang ada Allah, aku milik Allah. Ya iya itu. Yang bikin tenang teh itu sebetulnya Maya. Ya mau apa dah? Mau kayak gimana juga. Tenang ada Allah, udah gitu ya. Dan hal-hal semacam itu teh perlu kita lafalkan, kita ucapkan, bukan hanya ada di dalam hati aja, cenah gitu ya. Ini hasil diskusi saya dengan teman-teman. Diskusi saya dengan teman-teman gitunya. Jadi kalau misalnya kita lagi khawatir, lagi apa gitunya, ya keyakinan bahwa pertolongan itu ada, pertolongan Allah itu ada gitu, itu harus diucapkan. Kalau kita lagi ada masalah katanya ya, dan kita ngerasa capek gitu, utarakan aja katanya, ngobrol dikatakan Allah aku capek, tolong aku gitu. Kayak gitu sama seperti itu juga, kalau kita lagi banyak khawatirnya, lagi gak ngerti deh nanti tuh mau kayak apa gitu ya, gak tahu besok mau seperti apa, udah aja tinggal diomongin di legegeren cemanwe sendiri. Tapi kalau lagi sendirinya ayah batur mah bisa disangka naon gitu. Tenang ada Allah gitu, udah itu aja. Yang penting makan yakin ya, yakin akan ada pertolongan Allah gitu. Sudah wargi Sukapura, sudah 5 menit tersisa. Satu lagu akan saya hadirkan sebagai lagu terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Hatur nuhun, satu lagu, dua lagu ya cukup ya. Nyakumaha cukup na waktu ya lah. Yang pasti terima kasih buat semuanya sudah setia dari awal sampai akhir. Insya Allah lain waktu kita berjumpa kembali ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Semua bonus.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
2: Coba.
3: Oh, saya. Sawan ka mahina pavan kare shor.
2: Salah.
3: Oh ya. Yeah?

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Mister Sukarno. Kita jumpa lagi di program yang biasa. Roma Irama membuka jumpa suara kita bareng Miss Nandini dalam

0: Nyanya, nyanya naon. Ayo dina. Sarwanya cengnya. Misalin tapi orang India ya. Miss Nandani. Bersama Bang Haji Roma Irama membuka jumpa suara kita dalam Sawan Kamahina. Tulisan seperti itu.
1: Salah
0: kumaceng. Sor Miss Nandani. Ya, teman-teman sekalian yang mau gabung bersama kita di 081222 81101. Kali ini ada Miss Nandani di awal yang pakai nama di Karang Nungga, bukan Miss Nandani, siapa? Tapi Ernie Ajis di Karang Nungga ya. Ya kalau ke India jadi Miss Nandani, Miss Nandani. Aduh. Eta jiara jume hese gandeng iceng ah. Sebalain. Kasih iceng mun iceng. Dan waktu Miss Penada nih kayak gitu, gandeng ceng. Beda itu mah artis India. Hari artis orangnya. Artis. Ernie Ajis. Nah, Miss Penada nih awal ya. Assalamualaikum siang adeden, te iceng. Mau. Salam buat semua fans Radio Sukapura. Spesial buat adeden. Aduh, mana di spesialkin sama Teh Icing. Eta mana yang di spesialkin, ceng. Aduh, atur thank you, atur neng. Yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih. Request lagunya biasa, we. Satu waktu. Atuh nuhun aden Teh Iceng. Atuh nuhun sawang sona atuh. Satu waktu ya, satu waktu.

kun ei sitä megadensa. Pokalis nyäle sitä mega. Oo, satuaktu. Okei. Siap, poppa nama, satuaktu lesta mega. Aduh, Bang Roma bersama Miss Nandeni. Icengirahannya direkam. Penyanyi lain direkam. Aduh. Ini hayang direkam. Berikutnya Miss Talita. Talita. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam, Ma Talita, pagi menjelang siang. Datang dan sarang Iceng hadir lagi ya. Setia mendengarkan kok. Duh, terima kasih, gimana kabarnya di pagi ini? Mudah-mudahan saya selalu dimudahkan rezekinya. Amin, amin. Salam untuk yang lagi dengerin aja, spesial tukang deden sarang Teh Iceng. Semangat tugas ya. Lagunya di simpang jalan dari Ine Cynthia. Oke, pada di simpang jalan, wae atuh mah di tengah-tengah.

Berikutnya Pak Win. Assalamualaikum Kaneden. Wilujeng enjing. Oyong laguna dari Nur Halimah. Rumput tetangga. Jangan dirabut ya, jangan dirabut.

dari tadi saya mencari di simpang jalan belum bisa ditemukan ya. Oke, kita dengar dulu pesanan teman kita Erni Ajis, lagu yang pesan dua orang belum.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Terak matak curiga kumaha tuh Den.
1: Hop hop hop jenghop. Ini lagu loh.
0: Lagu ya?
1: Iya. Rumput tetangga.
0: Dia jatuh cinta ke pihak lain ya. Padahal istri yang di rumah nunggu hop hop hop jenghop.
1: Aduh.
0: Kita dengar lagu-lagu yang lain selain rumput tetangga. Ini ada Manur, halo, assalamualaikum, halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Aden, teijeng request lagunya Bahtera Cinta versi Adela. Salam buat semuanya aja, spesial buat teijeng sama Aden. Atuh nuhun. Rumput tetangga yang versi Adela. Kalau ada siapa tak, kalau nggak ada nggak tahu saya.

Lina ada bareng Brodin. Tapi kalau dari versi Adela, saya nggak tahu, nggak ditemukan. Sok dari Brodin dan Lina.

Chali. Gunting gara den. Naon chali di gunting? Ae. Eta buuk nu kana chali gunting gara. Hehehe. Nah. Nah. Kasep. Adehwi siang bang ganteng teh iceng yang cam. Alah. Ada kadada nyebut ganteng ya. Gangguan telinga. Oke, makasih Bang Adewis. Teh Iceng yang cam biasa. Kehilangan Bang Haji Roma Irama. Buat kirim-kirim. Kirim-kirim buat fans sama aja. Kang Adewis di Jamalela Gang Arjasan. Jamalela Gang Arjasan. Ini hayang apal Ece. Kemana? Kak Jamalela Gang Arjasan. Bari depan Kang Adewis. Dari Roma Irama judul lagunya Bang Haji Roma Irama. Kehilangan senden ke.

Berikutnya ada Kang Momo, terang terang Kang Momo dan terang atuh. Hatai anu Kang Momo. Assalamualaikum siang Kang Den, mugi sehat selalu. Bade menurut lagu Manawi Aya, Gedung Tua di Kintu nama kasadaya pendengar Sukapura, Radio Sukapura Kang Momo. Teh Kang Momo tenuk kumisan.

pagi Kang Deden, Sor Tosin. Pagi Kang Tosin. Aduh, kita dilik-lik siga saha gitu, siga Tosin. Oh Kang Tosin, iya. Oke, selamat pagi, terima kasih buat bergabung ya bersama Kica-Kica. I see. Ya, buat Kang Tosin selamat bergabung bersama kita ya. Lilin Herina lagunya bersama Brodin, Bahtera Cinta, sebelum dimati. So, enggak jarak roh gimana rasang, masang. Kalau buat kabang, iya ya. Bang Naon. Bang Tosin, bang, masang, bang, joget, bang. Kang Mumuti tadi, tos ngegeol, hei.

Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

mau menghuni gedung tua ini ceng. Siapa? Sok siapa ceng mau ambung uing mah. Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Gedung tua ditinggalkan. Kita dengarkan lagunya maksudnya ya. Siang Kang Den, sahur Mami Laci Huni. Hoyong lagu Duda Araban. Hoyong Duda Araban, Mami Laci.

Itu udah harapan yang jelas dari Vanessa Bila. Vanessa Bila, Vanessa Bila. Boleh. Tunggu di sana ya, Mbak ya. Mbak Mila tunggu ya. Iya. Mahnur berikutnya. Yang versi Brodinya aja apa mi ayah mah versi Adela mau nggak ada. Oh tadi masih ngelanjutin kata yang tadi Manur.

Tadi udah lagunya ya. Dedi Tribule, assalamualaikum Wende dan sarang Teijing, saya selalu amin. Bukan lagu Duda Araban, boleh sudah disiapkan. Teni Ning, assalamualaikum siang Kang Deden, semoga saya selalu, alhamdulillah saya bisa tugas sekarang. Panjang umur dan bahagia. Mau lagu Kang Den? Lagunya Mawar di Tangan Melati dipelukan. Alhamdulillah.

Yo, kita dengar lagu berikutnya. Yang belum gabung bersama kita di 081-222-81101. Silakan. Ditunggu ya. Kita dengar lagunya. Duda Araban, selamat menikmati.

0: Yang masuk adalah ulun. Ulun kumaula.
1: Goyang dong.
0: Assalamualaikum kandaden. Semoga sehat selalu. Yang lagunya Pramatua Hatunuhun. Dan Nur Halimah, makasih kandaden.

Tapi yang jelas di sini rumah irama yang punya. Ulun boleh ya.

Nah, buat mamah neneng gaskin di Jaitana. Gaskin di Jaitana siang ceng. Tunduh uing. Tunduh diputar lagu nak kerinduan. Oh, yang lagu kerinduan uing.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, De.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: kirim spesial banget buat Kai Atang.
1: Tolong
0: Atang cekes, cekes ya oke. Atang cekes, cekes. Ujung ken kedan.

sok katang tuh ikin ngojai telem telem tak gitu lap aduh saya panas gitu di teleman aduh naikkan atang mah. Jadi apa lain mah guru nate tosin guru guru ngojain langsung panas aduh ya gitunya atang masih gak nekat tapi nyaan aduh alah singsara aduh ini berikut siapa nih namanya belum nampak nih. Assalamualaikum Teh Ijeng, iya sarang Mama Sopi. Mama Sopi ya? Iya. Pada nyuhunkan lagu Jera Bercinta cenah. Salam kanggo ka Barudak Narsim Mustika. Salam juga buat Teh Irma. Salam buat Barudak Narsim Narsim Mustika. Juga buat Teh Irma katanya kanggo teteh kanggo teteh moges semangat lah atur nuhun tah gitu di saya teh Mama Sopi Mama Sopi rezeki dempek kenalnya

Oke, Mama Sophie, tunggu ya lagunya ya. Ini lagi jengkat-jengkit tadi Mama Sophie hayong joget. Gantos Mama Sophie. Andri Dewo berikutnya. Assalamualaikum, Mirjeng Siang Adeden Kali Tete Ice. Nambah tiasa deh ngupingkan. Kamana akan cepi anak. Kamari manuju di kampung di Simpang jarang tiasa ngupingkan radio. Ana watos di dia deh we. Oyong lagu seni tibang Haji Roma Irama. Esadayana pendengar Sukapura kangge Adeden mah saya selalu. Nian di Dewo orang Simpang memang.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan

tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti syaitan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: Jangan masih pengen di atas. Sok, lanjut. Yang kesal turunkan. Aduh. Oke, kita masih punya waktu. Lebih kurang 3 menit lagi ke depan ya. Teman-teman kita, Teh Irma, siang Teh Iceng, siang Teh Irma, Kang Deden, atuh nuhun, Kama Mas Sopi, tos ngintun salam ilujeng mancen, tugas kanggo grup Mustika dan kawan-kawan. Ini mudah-mudahan lagi masih sedang berada di warung nasi Teh Irma ya, grup Mustika. Selamat siang, hormat selalu ya. Buat grup Mustika, Teh Irma oke, tunggu ya. Dadan Japra berikutnya, assalamualaikum siang Kang Den, minta lagunya Yang Tersayang. Ayawai Kang, salam ke spesial Kang Deden, nu ganteng. Tak itu nyebut ganteng atau? Aduh. Andri Dewo, hatur nuhun adeden laguna katampi pisan. Muhun, kawit. Di Simpang Pasir 70, Ung Damal Aina di Bandung. Oh, di Bandung ya. Tapi dengar juga ya.
1: Dan kita okay. Adalah bangsa yang berkemanusiaan.
0: Simpang Bandung dekat ya.
1: Tentunya tak pantas kalau kita
0: tak bersikap, pantas kalau kita bersikap seperti hewan. Aduh. Kita punya lagu Imam S. Arifin. Judul lagunya Yang Tersayang buat semua nih. Yang dipesan oleh Teh Irma. Ibu Onyi siang, Mimi Iceng, Damang Mimi dukung japranya. Dukung japranya. Japra naam Bu Onyi, aduh. Cendera Pak Kepala Dao enak, aduh. Apa kabar Bu Onyi, kita jarang ketemu ya? Iya. Ini adalah merupakan nomor yang terakhir di kebersamaan kita Dangdus yang ngeracikan hari ini. Bu Oni, Andri Dewo, Dadan Japra, Teh Irma, kemudian Bapak Tosi.

Kolon, Tening Kujang, dari Triple S semuanya deh. Termasuk Pak Queen, Manur, Mah Talita, Mah Mila, Kang Mu, Ade Huis, Erni Ajis,

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkab Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. KSAD tinjau jembatan Pongpet Pangandaran yang anjlok. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
8: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap bahwa korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Kita akan mengupayakan itu semaksimal mungkin, tapi juga nanti lihat koordinasi dengan Basarnas di sana. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman mereka, videoan segala macam, 11 orang selamat. Yang 2 itu sudah nyatakan meninggal. Yang sisanya masih belum ditemukan. Itu kan yang 2 itu sudah fix. Dari di Dinas Sosial sudah dapat.
7: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Aten Munajat memastikan seluruh korban selamat yang saat ini menjalani pemulihan kesehatan akan segera difasilitasi pemulangannya ke Garut. Pemkab Garut bersama DPRD Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Basarnas guna memantau perkembangan operasi pencarian 10 korban warga Garut yang masih hilang. Masih informasi terkait musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban. Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
9: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
7: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban, baik selamat maupun meninggal dunia, hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsaer, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Siti Hana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat. Satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
5: Status terakhir data korban total 23 orang. Yang selamat ditemukan 11 orang, diantaranya Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Fauzan, dan Fatir. Yang meninggal sementara baru ditemukan satu orang, itu atas nama Enjang. Yang dalam pencarian sampai sekarang, sampai tadi pagi masih belum ada kabar, yaitu Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situsar untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibuniza ya, HDMPT Virgo. Yang selanjutnya, evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Nah, sekarang udah nyampe Surabaya itu belum, saya belum dapat update ya.
7: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman.
10: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
12: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
14: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
13: www.radioprssanijabar.net.
14: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung kondisi jembatan gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin 14 September. Selain menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden anjloknya jembatan, KSAD instruksikan pembongkaran total agar diganti dengan struktur yang lebih kokoh dan aman. Jembatan gantung sepanjang 64 meter itu merupakan akses vital penghubung Kecamatan Cijulang dengan Kecamatan Parigi yang sempat mengalami kerusakan teknis pada tali seling saat hendak diresmikan. Dalam kunjungan lapangannya, Jenderal Maruli mengecek langsung kondisi gelagar jembatan di hadapan ratusan warga yang hadir di lokasi. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu menegaskan insiden ini menjadi bahan evaluasi besar untuk pembangunan ribuan jembatan perintis di seluruh Nusantara.
2: Salah satu dari kita sudah membuat 3.400 jembatan yang kejadian di sini adalah putus tali selingnya. Jadi ini juga saya ingin lihat langsung supaya kita betul-betul evaluasi kita tepat untuk kedepannya nanti supaya menghindari ada kejadian-kejadian seperti ini. Secara pertanggungjawaban saya mohon maaf atas kejadian ini, tapi kami akan segera perbaiki dan saya kira jadi evaluasi kita supaya kita nanti bisa membuat yang lebih baik dan lebih aman nanti ke depannya. Memang ada teknis-teknis ya yang kita juga evaluasi. Supaya nanti ke depan, memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan. Mungkin nanti kita coba evaluasi apakah semua yang perbaikan ini mulai dari nol lagi, atau bagaimana nanti kami akan diskusikan.
1: Guna menjamin keamanan warga, TNI Angkatan Darat memutuskan melakukan pembongkaran total dengan alokasi anggaran perbaikan secara swakelola mencapai lebih dari Rp528 juta. Proses rekonstruksi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 2 bulan dengan pengerjaan maraton siang dan malam melibatkan prajurit TNI, Polri, serta warga lokal. Sebanyak 570 keluarga penerima manfaat di Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan beras masing-masing seberat 30 kg. Meski bersyukur dan merasa terbantu, warga berharap ke depan pemerintah juga menambahkan bantuan kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng dan telur. Penyaluran bantuan beras yang terbagi di 4 dusun itu disambut antusias warga desa. Masing-masing penerima manfaat membawa pulang 3 karung beras yang dinilai sangat efektif menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menyampaikan bantuan ini berdampak nyata dalam menjaga ketahanan pangan warga.
3: 570 KPM yang sudah siap di sini dan pada hari ini kita penyaluran untuk warga di Desa Beber terdapat 4 dusun, 4 kerusunan, jadi totalnya 570 KPM. Alhamdulillah harapan kami di pemerintahan desa program ini dapat bisa berlanjut untuk ke depannya karena mungkin masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
1: Kendati bermanfaat, warga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Selain berharap adanya tambahan komoditas lain seperti minyak goreng dan telur, warga juga meminta agar kualitas beras yang disalurkan tetap dijaga kebersihannya.
4: Alhamdulillah bersyukur. Sudah berapa kali selama sudah ditinggal suami?
5: Bantuannya ini dapat beras berapa kilo?
4: Sekarang?
5: Iya.
4: 30 kilo.
5: 30 kilo?
4: Iya, 3 karung.
5: Kondisi berasnya gimana?
4: Gak tahu. Sekarang mah.
5: Kalau yang kemarin?
4: Bagus, yang kemarin bagus. Alhamdulillah.
5: Apa sih Bu harapannya Bu?
4: Ya, alhamdulillah semoga pemerintah tahu. Lebih banyak, lebih barokah. Sekarang mah beras
5: aja.
4: Maunya apa ya. Aja uangnya mau. Kalau ada.
1: Pemerintah Desa Beber pun mengimbau seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk kebutuhan gizi keluarga.
0: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
6: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Gena, merena, nyarena, nyarena. Sukabura FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaliwargi. Sarang ditepang dina acara Hariwang siang dinten sapardosna urang tadi ngadangukeun warta berita dina acara anu manuk saban wayahe nyata kilas Radio Priangan ya gitu. Orang ngajengkeun kana Hariwang mohon kana rencangan sarana kita di sarana sing panjang umur sing galampi rejeki kita mikeun tina balai ring dan sebagainya gitu tah cara si ice kaya japra ieu teh sampurasun wilujeng sumping dina galura acara Sunda gaya kasepuan Kang Deden hoyong lagu nate syukur syukur lagi teh bagja do syukur jeng bagja jodoh sumbang salam kasadayana wilujeng nahariring spesial Kang Deden sarang Iceng oge totong bertugas do lagu nate ayat. Sarmadaya lalawat mangga diaturanan.

Ya waring Andri Dewo salajengna. Assalamualaikum sampurasun adeden kali iceng. Tepang deui biasa ukeun kawinati do sumbang duri atas Tasikmalaya.

dadan japra anu pisah jauh ke pada saliknya laguna naon atau

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler anyar. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

0: naon ceng?
1: Iya, ger Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceng? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: toko mebel teh euy, Den?
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elo. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, hapunten wargi, mangga. Ieu teh aya nu mundut. Kamal, assalamualaikum. Kang Den, ukeun kawina awet trajet. Awet tapi pejet, awet trajet. Dina Wanda Jaipong pastina. Salam kasayana ti Kamal. Kamal, Kamal. Potona saya Kamal. Anu pis laguna Kang Den sareng Ice.

Ngising sararehat sadaya amin hatur nuhun. Mahani haturan wi lujeng siang Kang Deden hoyong kawihna tihang janur salam nama kanggo sadaya wae anuju ngarupingkeun utami Kang Deden sarang teh ijeng hatur nuhun. Kaya punten teti saderek dadan japra mentana duh dua lagu sadaya nage teh sanes macet teu aya kitu sanes kuring teu boga pikiran naon nu aya mah diputerkeun nganu eueuh wae da mah kudunangan ka mana tuh. Awet raja taya atau tiang janur aya hari ukir lagu memang kamari ma aya diputerkin ngan danya kitu gening aya alat anu hade bener roy aya nu kakejet terus lengit gitu gitu tah apunten ka kai japra kuring teboga pikiran naon memang eueuh ma eueuh wae gitu. Sok tanu aya ijah dijah dina wetrajet nyanggakeun.

0: Nyuwun sing sabar cuk sing sabar. Ana sakitu cenah kajadianana. Nah dari kumahakeun ari ngaran jodoh jeung lain jodoh. Palabadi najan nya memang kamari mah urang ngarerencep sugan teh sugan we jadi jodoh urang ngahiji kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak teh. Atunya tanah cenah kitu dah dikumahakeun. Khawatir si Ijeng. Lain ai mah lagu Deden. Oh, ini lagu. Ini lagu Ijeng. Tekaraos geuning. Parantos tabu 12 langkung 28 menit.
1: Kirang langkung setahun.
0: Apun tenai kali wargi anu mundut lagu anu tenetet tina kanan. Dadek maha kenen tenita diteangan Ailen. Ailen lagu nama dadek maha kenen.
1: Dipi berat, dipi cinta. Masa
0: anu pis kawihna kang hatun honsur kamal. Anu pis agen jang alah. Ayo kemana anu ayah mah. Nyak lah adik kumahakan. Kawih-kawih lu salah sama si saya. Kurang sanggakan.

0: Yang Janur A, Janur Sajen.
1: Ayeuna abdi mulai.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
5: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan

0: kelainan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

suatu acara salaku pamawa anu matuh enggak sapunten kekiranganana wilujeng leson kasana paturai insyaallah sanes waktu surang tepat.

0: Paris. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemuekan Sindangkerta.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing gitu disuruh ke UKS.
2: Konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar.
3: Jabar Now edisi Selasa 15 September diantaranya mengenai insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Pemkat Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. Bupati Bekasi nonaktif divonis 6 tahun penjara. 30 pelajar SMP di Kuningan diduga keracunan menu MBG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
5: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarganya, teman mereka, videoan segala macam. Yang dua itu sudah fix. Dari di kedinas sosial.
3: Masih informasi terkait, pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga Desa Situsar, Karangpawitan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Sitihana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat, 1 orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang. Sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
6: Yang dalam pencarian Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya.
3: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman. Puluhan siswa SMP Negeri 2 Ciwaru, Kabupaten Kuningan diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis, MBG, Senin siang. Para siswa mengalami mual, pusing, dan sesak hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Setelah mendapatkan perawatan medis, siswa yang sudah membaik diperbolehkan pulang.
7: Sejumlah siswa mengaku, setelah memakan makanan dari MBG, 1 jam kemudian alami mual dan pusing. Bahkan ada siswa yang juga mengalami sesak hingga harus menggunakan oksigen.
1: Pertamanya cuma makan melonnya aja, udah tahu dagingnya bau. Jam 9 tiba-tiba pusing, terus yang pusing itu disuruh ke UKS. Terus pas diperiksa tuh, udah minum obat, tambah mual.
8: Itu habis makan menu MBG atau gimana?
1: Melonnya.
8: Langsung pusing, 1 jam kemudian.
7: Sementara, Kepala Puskesmas Ciwaru mengatakan, ada 29 siswa SMPN 2 Ciwaru dan 1 siswa SD, pihaknya kini masih mendalami dugaan keracunan makanan tersebut. Untuk para siswa, kini sudah mulai membaik setelah alami pusing dan mual.
9: Makan MBG-nya sekitar jam 8, mungkin terjadinya mual muntahnya jam 9-an reaksinya. Dari sekolah langsung telepon, saya membawa tim ke sana dan koordinasi dengan Pak Camat. Observasi 1 jam, saya melihat ke SPPG ngambil sampel, balik lagi ke puskes, ternyata ada yang sesek. Saya bilang, udah aja bawa ke puskesmas, kita rawat bareng-bareng.
8: Berapa orang yang dibawa ke sini?
9: Semuanya 29 yang ada di sini. Sekarang kondisinya bagus.
7: Untuk memastikan dugaan keracunan makanan dari menu MBG tersebut, petugas telah mengambil sampel untuk diuji di laboratorium.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas gabungan terus mengendalikan kebakaran di tempat pembuangan akhir TPA Galuga Bogor. Hingga hari ke-8 penanganan Senin 14 September, kondisi api menunjukkan perkembangan positif. Dari total 8,4 hektar lahan yang terdampak kebakaran, petugas kini tinggal menangani sekitar 0,48 hektar.
10: Sejumlah titik api masih terlihat di kawasan TPAS Galuga, Kecamatan Cibung Bulang, Kabupaten Bogor. Asap tebal masih membumbung tinggi dari timbunan sampah, sementara petugas terus melokalisir dan memadamkan sumber api. Pemadaman melibatkan damkar, BPBD, TNI AU, relawan, dan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penyiraman dari udara, pemadaman manual, serta pengerukan timbunan sampah. Meski air telah digelontorkan dari udara hingga puluhan ton, api masih kembali muncul dari dalam timbunan. Luas area terbakar dikabarkan mencapai lebih dari 5 hektar.
11: Api di wilayah Kabupaten Bogor sejak kemarin sudah selesai. Pendinginan pun masih terus berjalan. Dan hari ini kita bergotong royong bersama-sama masuk ke wilayah Kota Bogor. Jadi beberapa gundukan-gundukan tadi mengeluarkan asap, maka gundukan-gundukan semuanya kita pecah, kita bongkar. Setelah dibongkar, kita semprot, dinginkan semuanya.
12: Mudah-mudahan titik-titik lainnya bisa diselesaikan oleh kawan-kawan damkar, sehingga mudah-mudahan besok selesai. Tapi kalau misalnya besok belum selesai, nanti saya akan bisa koordinasi lagi dari pabrik-pabrik.
10: Pemerintah daerah bersama petugas gabungan terus melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain.
3: Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Korban Sampah atau FMKS menutup akses jalan menuju tempat pemrosesan akhir atau TPA Cikundul Kota Sukabumi sebagai protes mereka terhadap kondisi lahan tempat pemakaman umum Cikundul yang telah terdampak limbah dan timbunan sampah dari aktivitas TPA.
13: Menurut Elong, Ketua FMKS, warga menyebut sejumlah bagian lahan pemakaman tergenang cairan limbah dan dipenuhi sampah sehingga dinilai tidak lagi layak digunakan untuk pemakaman.
14: Sekarang karena pemakaman tidak bisa digunakan untuk penguburan karena sudah menjadi rawa dan penuh dengan sampah. Kita sudah beberapa kali mengadakan audien, tapi sampai saat ini belum ada jawaban atau tindak lanjut untuk memperbaiki lahan pemakaman.
13: Aksi penutupan akses sempat menghentikan perjalanan kendaraan pengangkut sampah menuju TPA Cikundul. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Wali Kota Sukabumi Bobby Maulana turun langsung menemui warga. Pemerintah Kota Sukabumi berjanji akan mengoordinasikan penanganan lahan yang terdampak, termasuk melihat ketersediaan anggaran untuk pengurugan secara bertahap.
15: Untuk melihat kosong anggaran berapa yang bisa dialokasikan, yang penting di perubahan ini bisa kita eksekusi dulu.
13: Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah, warga akhirnya membuka kembali akses jalan menuju TPA. Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal janji pemerintah hingga penanganan lahan makam yang terdampak sampah benar-benar direalisasikan.
16: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
17: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
16: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
18: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
16: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
18: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
16: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
18: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Bandung menjatuhkan vonis hukuman penjara 6 tahun serta denda Rp300 juta terhadap Bupati Bekasi nonaktif Ade Kunang yang terjerat kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Sedangkan ayah dari Bupati Bekasi nonaktif yaitu HM Kunang divonis 4 tahun hukuman penjara serta denda Rp300 juta.
19: Majelis Hakim yang dipimpin Novian Saputra menyebutkan bahwa terdakwa Ade Kuswara Kunang dan HM Kunang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Ade Kuswara Kunang terbukti menerima uang sebesar 11,4 miliar rupiah dan HM Kunang sebesar 1 miliar rupiah dari pengusaha Sarjan agar mendapatkan proyek di pemerintah Kabupaten Bekasi.
20: Menjatuhkan pidana pada terdakwa 1 Ade Kuswara Kunang dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 100 hari. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ade Kunang alias Abu Kunang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 300 juta rupiah dan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 100 hari.
19: Usai menjalani persidangan di hadapan para wartawan, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersikukuh pada pendiriannya bahwa ia tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum.
21: Saya tidak merasa melakukan tindakan korupsi. Uang 8,5 bukan 12.400 yang seperti didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Uang pinjaman saya itu 8,5 dan artinya di sini ketika jaksa penuntut umum menuntut saya, hakim memutuskan tidak jauh. Saya anggap ini ya 100% 90% lah kesamaannya. Tapi saya sampaikan ke masyarakat Kabupaten Bekasi bahwa ini sekali lagi adalah konspirasi politik. Saya tidak sama sekali merasa didakwakan oleh dakwaan jaksa penuntut umum yang 107 miliar. Itu bisa dicek siapa yang melelangnya pada waktu itu.
19: Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang didakwa menerima suap sebesar 12,4 miliar rupiah untuk mengatur paket pekerjaan tahun 2025 agar dimenangkan oleh perusahaan milik Sarjan. Pemberian uang suap dilakukan secara bertahap melalui sejumlah orang.
16: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu selamat siang warga pendengar Radio Sukapura Kanang Nunga dimanapun Anda berada. Siang hari Selasa 15 September 2026, kita bersama di siang hari ini wargi. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di 98.9 FM Radio Sukapura Kanang Nunga Genah Merenang Arena. Dewi yang siap di siang hari ini, siang yang terasa cukup panas, sama dengan siang kemarin panas dan sekarang juga panas begitu ya.

0: Insya Allah menjadi panas berkah untuk kita semuanya. Amin. Jangan panas bencana yang menimbulkan kebakaran nih. Karena terjadi kebakaran kemarin di Sirnagali, di mana ada itu kebakaran tadi teh di tempat sampah senenya di Jabarno. Jadi hati-hati saja begitu ya. Karena panas ini bisa apa namanya mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Semuanya jadi serba kering. Ada yang buang puntung rokok ke mana saja sehingga terjadilah percikan api. Nah, setelah api ini besar maka itu ya akan terjadi kebakaran begitu ya. Hati-hati saja. Dewi sehat alhamdulillah. Semoga Anda juga selalu diberikan kesehatan wargi ya, sehat lahir, sehat batin. Eh. Masih aman tanggal 15. Diaman-amankan lah ya. Haredang wargi, haredang tidak si aku haredang begitu. Ah,
1: jangan kau tunduk.
0: Pasti Anda bertanya-tanya siapa yang nyanyi lagu ini ya. Ini gaya-gaya lagu dangdut tapi ngepop gitu. Ya, ini adalah Ridho Rhoma dengan Tiada Mungkin Lagi. Siapa bilang tiada mungkin lagi? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya. Lagu Bu Yama, lagu iya lagu ya. Yang lagi istirahat siang hari ini, selamat beristirahat ya. Kayaknya enak deh tidur sebentar demi melongo keburu. Ya Allah ya Robana, tadi gegelean jam 11.30, sebentar lagi mau lohor tanggung. Mau setelah lohor tanggung mau siaran ada berapa ya, jam 13 lebih. Ada tamu piduitin tung-tung nama-nama ruku suno saya berebutan nih. Berebutan ya Allah ya Robana, rasanya pengen sedikit aja gitu ya. Rada-rada gak goler di nakasur sebegitu ya, kayaknya enak banget nih. Yang tidur mulu rezekinya dipatok ayam kayak kumaha tok tok tok begitu ya. Siang deh buat semua yang sudah ngawea, hatur nuhun ya, semoga diberikan kelancaran untuk kembali beli kuota ya. Masalahnya begitu ya. Halo para penggemar.

Yang jelas itu cari info-info buat Anda, buat melengkapi perjumpaan kita siang hari ini ya. Jadi ya hanya sekedar informasi wargi ya. Sebaiknya tidak keluar karena cuaca panas wargi ya. Jadi masalahnya bisi kokoloten gitu ya. Masih kokoloten ada rese ngobaran anak ya. Tapi ada sesuatu hal yang apa namanya cepat sekali untuk menghilangkan kokoloten, yaitu dengan kulit jeruk bali. Terame ke jadi bumbu daken non. Yang lagi kerja semangat tetap kerjanya, yang lagi istirahat selamat beristirahat.

Palapa sama Esa Risti dengan Jeritan Hati Wargi, ya, lagu ini. Lagu cukup lama tapi masih enak untuk dinikmati siang hari ini, Wargi, ya.

Hiburan-hiburan meh ternonotan secara apa nanonoh begitu. Mama Hani, Wilujeng siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bubun sayang, nusiaran teh. Mama Hani, pendengar setia sayang. Kalau usah nasa terselami, bubun teh siaran pada kamar. Ngepek lo beting dar buah atai. Tak ulang ngarujak koe sewisi anakan deh. Ngewake ku buah atah anakan deh mama Hani. Belas kangen ka ubun dan menikah impikan penak serang bubun deh. Ayo kita ketemuan. Selalu bunda, suatu saat pasti tiasa ketemu kangen, insya Allah. Kagomba salit bun, lagu nah gadis manis Malaysia, gadis manis Kalimantan. Sok ganti-ganti judul. Gadis Malaysia, katang ini bukan gadis manis Kalimantan. Siaplah versi Sodik ya, Dewi hadirkan untuk Anda. Spesial Mama Hani ya. Karena bisa hamil. Kerujak buah ata. Kue rasanya itu buah ata ya. Dia sudah tidak bisa menggigit lagi buah ata ya. Lino rasanya begitu Mama Hani ya. Biasanya suku buah cina pun anak-anak. Amis no iya di mana ya buah atamis. Kecuali ada katang buah buah si mana lagi begitu ya. Kan tetap ya seman Mama Hani. Rejeng siang Mama Hani ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga begitu. Terima kasih sudah setia manco. Lagunya sudah disiapin, hanya tinggal didengarkan saja. Semoga tidak budek. Gagah bahasnya. Tenang, tenang, tenang saudara-saudara ya. Nining di Kujang, waalaikumsalam, selamat siang, sudah setia manco. Bagaimana kabarnya Ubun? Sehat, alhamdulillah. Samulina Mama Nining, moga aja kabar baik ya. Ongko nanya tapi dijawab. Sehat selalu, panjang umur, bahagia, amin. Doa yang sama buat Mama Nining. Teteh Nining di Kujang, terima kasih lagunya gara-gara sebotol minuman. Asak kangen karena lagu itu. Menawit asak kangen eut eta. Eet sebotol minuman. Rasa naon rasa jeruk. Lain rasa vodka. Apa vodka tecik batur teh nining. Nanti dicariin lagunya ya. Ada Teh Ucu Jaita di Cipari. Waalaikumsalam siang Ubun. Siang Teh Ucu. Ya gaskeun bun nah lagu ingin memeluk dirimu. Kata ada dipeluk gas naik. Biar tidak lulungu. Lulungu juga salam buat semua spesial Ubun tercinta. Sehat selalu hatur nuhun. Sami-sami Teh Ucu Sehat juga dan bahagia buat Anda Terima kasih sudah hadir siang hari ini. Lagunya baru akan Dewi cari dulu begitu ya. Biasa we nunggu giliran begitu ya. Kang Andri Dewo, waalaikumsalam yang santen. Soak panas tapi tiris di dia mabun. Di sini mah ente panasnya panas, tidak disertai dengan dingin. Biwir gece nemeni ada retak-retaknya. Dan ada manis-manis.
Dengan tanda manis-manisnya. Ya ternyata ada retak-retaknya. Laguan pun kasih tak sampai adalah dikitan kau ke Serena, kau ke Ibu sehat-sehat. Ya ternohan. Sami-sami Kang Rijeng siang ya. Biwir Kang Anli Deo teka retak-retak. Teman-teman sudah hadir, Bibicit siang ubun, siang hadir ya. Abi menuju ngeleyepkeun nembe bade memejamkan mata, aya nu muka panto hek noong ka kamar sugan teh saha epek teh si Talita cenah eh. Epek teh si Talita embu mentanginum eh. Kawi tenam ya geus nginum tong ganeng buarek sare baralik nyaringka eta barudak mae di payeuneun bumi laguan mun antara nyaman dan cinta biasa slownya buat spesial buat ubun aja teu jadi atuh ngalenyep teh nya teh anu kitu nu matak ngariatkeun sirah teh nya gitu ya kosim kuring ngai kereta tai keradina eta tergogoleran hayang ngalenyap pada jolo incu nin bangun nin pengen minum na kamana cete jadi ngawurung kudangkan ini ya emang ibun kemana gak tahu di atas ayo demi incu mau udang nyokot gelas cor seru kelakuan dengan lain anak Bicicit utamanya Bibicit anak tetangga kencing jadi amal ibadah tong sare lah Dewi Siara Bibicit Rijeng siang Mama Nur siang bundaku sayangku cintaku panas dubu nalodot ya sakalah bukit tarik ya Limbong di karang nunggal ge tarik eta lodo cenah rek aya pasar simpang kalah narikan lodo tos capek ngalacai tiap hari ha karunya deui jadi sedang ada air ceritanya Mama Nur duh kecik tewe sesengkelen eta panangannya tanggung we sok mari tanggung lagunya Rama Irama Batra Cinta salamnya buat semuanya aja atur nun bundaku sayang cintaku eh sami-sami Mama Nur cintaku sayangku eh tak nah, budak nama Mama Talita nama Tecai KBBC rek ngalanya datang nama Talita eh Mentecai aduh terjadi cina sarena nama Mama Talita eh Jeng siang janggoni siang ubun hadir bari ngarasakeun katunuh ari ka ari didengekeun ngaleyepna sok nepi ka jam 5 labasnya salam ka ubun nyalira waalaikumsalam kawina oncom gondrong terima kasih bundaku moga sehat selalu amin akang ya terima kasih janggoni tunduhnya lah padahal mah tuh eta we oboh lah sekedap gitu nyi Mama Talita waalaikumsalam kabar sehat alhamdulillah samulihna ya mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan rezekinya lancar segalana berkah barokah amin Mama Talita doa yang sama buat anda ya salam untuk yang lagi mendengarkan aja waalaikumsalam spesial ubun semangat semangat tugasnya aja semangat lagunya jangan hianati versi dangdut ya yeah. Versi dangdut enggak ada euy kalau enggak kalau eta kalau enggak salah mah nanti dicari ya yeah. Kungu ngahaja bun ya upami siang nuju ameng katongo mi orang kambu we upami hoyongin karam jadain dong
pengen mamagina mamagina pengen bibicit ngada terjadi ya sarena bibicit teh karunya gawe kan anak mama tarita Bang Bre, ku taun bun, nami amalin ku buah ata. Apan piana kanana ngabekahan gitu, ya. Bun, penting ninggal bintang deket bulan, siga lambang kubah masjid jeng bintang, ya. Iya, lagi heboh tuh di Facebook, ya, di tok-tok. Dewi gak keluar, semalam teh. Ya, padahal cuaca cerah bangetnya, Kangnya. Tapi di di keterangannya mengatakan bahwa itu hanyalah kekuasaan Allah. Jadi jangan dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang lain begitu. Jadi kalau menemukan hal yang begitu gitu, subhanallah atau apalah itu ya. Dia masuk dihubung-hubungkan jangan macam-macam begitu ya. Bakal ada inilah, bakal ada itulah. Itu salah katanya. Ada sih, tapi masuk akal juga. Barusan dia

buka yang itu Venus ya. Jadi apa, bulan sabit ya, berdekatan dengan planet Venus katanya begitu ya. Mama Gina uli jeng siang duh lulungu, masya Allah, hayo wehes. Wah, mata mah gede atuh Mama Gina, hayo we tidur, Karena teh sok rieu teh kana sirah, Kalau kurang tidur teh sok rada rungsing, Secara pankeur etana keur lulucu. Kang ada sadir bun koma bun siapa belit ge hirup teh bun. Tuk aku der lah bun katanya, Kumaha atunya Kang Ades asa rada kieunnya. Sudahlah, kita mau mensyukuri, disyukuri, dijalani, dan juga disyukur jalan nondi jadi teh dinikmati itu aja nu penting mah teu nganyuk ngahutang nyaeta nganyuk ngahutang geunaun ulah kumaha we. Disabaran atuh.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada Omata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Pemanining di Kujang lagunya sebotol minuman saja gara-gara na leungit. Kemarana lagu tara reueuy teh. Aya ge gara-gara malam Minggu. Nu penting aya botolan we. Penting aya botolan gara-gara na kabur Roman Nining pun tennye. Kemana laguna teh gak ada gara-gara sebotol minuman teh eh. Gak apa-apa ya. Semoga tidak kecewa begitu ya. Ari PW, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ambu, aku masih setia di jam 5 subuh can parum radio ma. Wah, hari wayang jam hamalam naon cing sok eh. Ngabejakeun ai wayang malam naon ai setia ma. Pokona gaskeun lah lagu buta ti repina eh. Terima kasih atas kesetiaannya untuk Ari PWN. Setia cenati jam 5 subuh. Tapi benar katang jawabannya teh malam Minggu. Segan teh malam Senin dulu pek malam Minggu eh. Kirjeng siang Wang Ari sanggerang wanas naon teh liar eh. Padahal mah itu liar yang cerikan itu tuh anak batur sih cara rik eh. Mis cerik eh mali etah mali es. Cengkelen teh teh teh kita teh inong. Kayongan iya bu cena teh no aya gambaran etah no aya gambaran coklat itu. Bang Arif PW, Bang Arif PW. Lagunya ditunggu nanti ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Moa damang bun. Alhamdulillah ngopi heula bun moa. Eh, gitu keura nonteng kok jika nanti matanya itu keura bangun lah prek lah pagi kita menaya waktu sakedengnya di kopian cengar deh ya tanya. Cerit suming deh bun di Pali Jakarta Timur ya. Wah tebi gini orang Jakarta Timur cerit ya. Jakarta Timur mah panas pol bun ya. Dede kayak panas dimana wiri Jakarta mah tos hujan gitu. Tehacannya tehacan hujan. Salo lang kedap deh hujan sugan. Laguna bakar kemenyan cacah Andika. Salam ke keluarga sedayana ya. Di encerit wassalamualaikum salam eh. Nah, orang Jakarta ya duaan eh Kang Ades ada encerit. Kang Ades di mana Jakarta nak? Encerit mah di Jakarta Timur bisa rek eta, bisa rek sesalaman ketemuan. Kadawe orang karang ngarumbara ke Jakarta. Sekarang ada tuh gawe dagang. Ya jeng siang cerit eh. Kan Dewi tuh bingung ya teh eh. Cerit teh istri pamanggut kasih itu atau ya akang-akang uce-uce gitu. Mau dititah mau tuh jenis kelamin. Ayo kemarin mah Ibu Iin gitu teh di parumasan itu bisa jadi Pak Iin bisa jadi Ibu Iin. Ibu-ibu cenah. Itu dah matakan jenis kelamin mah ganceng awe adoi. Ibu-ibu cenah buan lain apa-apa. Teh ucu nih seri ngetrak. Aduh, wilujeng siang ya, teh ucu cerit di Jakarta. Dah.

tapi udah teker eta cenah teker rindu ka si ayahna ge. Kudu rindu wae. Ya jeung sia ngawae gena yang lagi ini, yang lagi lulungu. Yang penting lagunya jangan hianati aku versi apa aja. Itu pun kalau ada ya bun. Ada maafkan Talita Embu udah mengganggu ngelenyepkan. Ciwit, ciwit, kita yang ciwit. Kang Andi Dewo serting ningali dracin bibir manis ari poktes. Lin bibir manis, waduh, bibir, bibir tak retak, nah jadi lupa.

panaya geningan permen no etana teki dingin-dingin empuk. Iya mah balasku dingin jadi bibirna terletak-letakan. Asik joget bun tekarawas tiang dena itu uget-ugetan. Nun bunda katampi, katampi pisan. Mudah-mudahan kasihan sing dibalas berlimpah ku Allah Ta'ala. Amin. Salam kakak bunda muah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Hani, itu kan pilihan Anda. Jadi Dewi cari yang dari Sodik aja ya. Hari PW aman bu, oream panas ngiwana di ngiwana cina di rumah. Perihela nyerika nyerikan, nyerika nyerikan barudak barudakna kerhayang ngagas karena masih nanya nyerikan merenanya. Oream panas abu ngiwana le di imah perihela nyerikan barudakna kerhayang ngagas na masih tekara bener iya siap lah sok mangari cemungut-cemungut ya. Papa Queen hadir kemana wewe ke baru nongol ya badan uju sibuk juga nih nulis sorangan nanya sorangan. Nulis sorangan, nanya sorangan, seri sorangan. Saya mau hadir non, ya curiga tebogain kuota, paling gitu saya wanya. Kumaha panas di Tangerang, curiga hujan, Hujan kumaha di Jakarta, kayak panas menterang, Dan ini yang dikujang lagu apa aja bun, terserah bunda. Iya ini adanya Encrit di Jakarta Timur, Jalu bun alias Pamogetah gitu. Itu ya pogo-pogo. Bisa naon karena nanti bisa dipenta foto jenis kelamin kan heboh nanti ya. Lijeng siang Kang Encrit ya di Jakarta Timur. Terima kasih ya. Keur balap jeung mamajikan ya kebun. Siap semangat 47. Di mana-mana ge semangat 45 bedul 47 kaluwihan 2. Yang siang hari PW wah baru dak ganeng kojek palang kitunya itu bibitnya wah budak kojek palang rabuannya curiga ngangkut bibit nu berat. Cucu Jaiter ngetrik seribun sambil goreng anak Jair dibacem cana. Dibacem naon eteh dilajaan komplit. Wah. Kada kudu rada amis teh Ucu yeuh nye. Kere teteh kere naon teh kere kere anak Jair bawang bodas.

jahe entong bawang bodas. Iya, entong jahean. Jahe bawang bodas sama katuncar saja. Jahe lajaan saeutik hek uyah gula sing rada lowa. Goreng gak kana si Reva lewe. Cere ramen si Bunga. Cere ramen cek si Reva. Tapi uwe budak naga antep ah. Tasik panas bun. Musim ngere di sawah. Jorok eh. Jorok atau ngere di sawah masih lih asih eh. Sawah ngeranan itu. Musim ngere cina di sawah. Ih atau jorok ya. Kan bisa jadi penyakit akang namian seli asi seli asu ngarana seli asi seli asu. Pila pu teka foto korong masih kena hidung warna na ya. Ku bakat ngebojeng panas cek pakuin. Papa kuin, papa kuin.

0: Pergi tanggung ya, apa namanya, azan asar jadi sebentar lagi. Apa namanya, jam 15.01. Jadi lagu-lagu yang belum sempat diputar, Dewi putar setelah azan asar ya. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Iklan dulu.
1: Lain. Ayeuna mah saloba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berpuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahipul Uqul.

0: التي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkari.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Naon ceng?
4: Iya, ger Facebookan deh.
3: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
4: Nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
3: Alus HP-na. Meuli ti mana ceng? Cik ngilikan.
4: Ye HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
3: Naon ceng? Cermat Sel. Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Salomba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih?
4: Buat lihat kok gak jelas gini.
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
4: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
4: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jalan

Kita balik lagi wargi setelah beberapa lagu sudah Dewi hadirkan untuk Anda sesuai permintaan. Cuma oncom gonrong yang tidak Dewi sempat putar ya. Karena reung lagu etama mang itu diganti aja oncom gonrongnya ya. Buat encrit di Jakarta, Jakarta mana baru bisa keputar lagu bakar kemenyannya manganyangakan.

Cedemnya mah cedem mau hujan ini, tetapi belum cur juga wargi. Semoga kalau hujan berkah, amin deh. Karena ya kita mau air lah. Dilanjut lagi, semoga sudah pada sholat asar semuanya. Kewajiban yang kudu harus begitu ya. Jadi jangan dinanti-nanti, engkewe-engkewe kabur maghrib ya. Saling mengingatkan saja, karena Dewi pengen semua pendengar Radio Sukapura kita juga di sini selamat dunia akhirat, amin. Amin ya, amin. Yang masih setia, terima kasih. Papa Queen bisa perlu bukti bun munggeleh ya. Masih setia Papa Queen, tau nges ngacir ya. Teh Ucu Jaiter, Hanupis Laguna Ubun, Hanupis tuh ya. Ada Mama Gina, terima kasih lagu dukung ingin memeluk dirimu. Iya, terima kasih kembali. Mama Hani masih setia bun, terima kasih Mama Hani. Hari PW nohon laguna embu, sami-sami ya. Bibi Cit Hanopis lagunya katampi kalian naonnya buan kalian kabingahan meh tere. Oncong gondrong na dogo jantan tayanya buan. Ayah sih lagunya cuman Sunda ya. Dan soksian rada-rada eta. Rada-rada naon teh. Nyaliwang gitu tae. Ternyata Kang Encrit di Jakarta masih setia. Hatur nuhun bun laguna. Iya sami-sami pun tentelatnya. Wireh nang ya dijajarkan hala para peminta yang pertama yang kemudian dijajar-jajar. Setelah itu ya baru deh kebagian deh. Andri Dewo sudah laguna tadi ya. Kita sampai udah amin masih setia mendengarkan. Terima kasih. Selamat sore ya.

0: Menggampangkan, menggampangkan apa itu ya?
1: Mengubah sejuta rasa pedih.
0: Ternyata mancing itu sesuatu yang menyenangkan barangkali. Dah saya teresep, tapi sok menangan gitunya.
1: Berjanji padaku,
0: teresep tapi lemon mancing di balong batur sok menang nyage cuman jair letik ta papur ge men ke purbaya eh jadi ya di rumah lah mancing entengnya ya parah daripada terjerumus terlalu jauh mau mendingan

Yang sudah diamanahi kemudian tidak amanah ya, meskipun tidak di dunia ketahuan, ya di akhirat lah pasti ketahuan, karena kita gak kemana begitu.

Ada dan bagus Rejeng Santan, moga sehat selalu bareng keluarga. Salam buat Mama Adit, Cemeci, Magin, Matri, Mama Caca, Teu Cujaiter, Ari PW, semoga sehat ya. Terima kasih buat Ubon. Ya, sami-sami Den. Selamat sore buat Den Purna, Den Purnama, Den Bagus begitu. Ya. Den Bagus yang baru nongol kemana we Den, eh. Ya.

Sempat Dewi infokan kemarin mengenai terbaliknya kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Minggu dini hari dalam pelayaran dari Surabaya menuju Banjarmasin. Anda bisa membayangkan ya. Jadi tenggelamnya kapal itu adalah malam hari atau dini hari maksudnya. Jam berapa dini hari teh ya? Para penumpang kapal yang membawa 243 orang itu menuturkan rentetan peristiwa sebelum dan setelah kapal terbalik. Salah satu penumpangnya adalah Agus ya. Ada juga kan orang Garut yang juga menumpang kapal tersebut. Beberapa orang masih dicari, beberapa orang selamat. Orang Garut nih ya. Agus ini adalah sopir ekspedisi asal Palangkaraya. Dia berada di ruang tidur ketika teman sesama sopir memberitahunya bahwa kapal mulai miring. Kejadian pukul 1 dini hari. Anda bisa membayangkan pukul 1 ya. Sebagian besar penumpang sedang terlelap begitu ya. Dia mengaku tidak mendengar pengumuman dari pihak kapal yang menyatakan kapal dalam keadaan bahaya. Menurutnya kejadian berlangsung begitu cepat dan banyak orang dilanda kepanikan ya. Kemudian dia keluar dari ruang tidur dan menuju sakoci yang sudah berada di perairan. Yang kemudian terjun ke sakoci tersebut yang penumpangnya adalah 7 orang. Yakni 2 anak buah kapal dan 4 penumpang termasuk dirinya. Sakoci yang ditumpangi Agus mengapung sejak pukul 1 dini hari hingga pukul 8 pagi ya. Dari atas sakoci Agus melihat banyak penumpang lain yang tidak mengenakan pelampung. Dia juga mendengar suara mereka meminta pertolongan. Ngeri ya. Kayak film Titanic begitu ya. Jadi banyak penumpang yang tidak menggunakan pelampung ya. Dan dia mengatakan tidak sempat menolong penumpang lain karena dirinya sudah berada di sakoci begitu. Pengalaman dia serupa dengan Siprianus yang sedang

tidur ketika badan kapal tersebut mulai miring. Kalau sejak awal kapal tekan alarm bahaya, kami penumpang bisa tahu, tapi tidak ada informasi sama sekali dan langsung tiba-tiba miring, katanya ya. Jadi dia tanpa pikir panjang, seketika mencari orang-orang yang dia kenal, situasi sudah tegang, para penumpang berteriak dan berupaya menyelamatkan diri. Dia juga melakukan hal yang sama, tapi di sekitarnya tidak ada pelampung, begitu. Di tengah kapal yang semakin limbung, Agus menemukan Sokoci yang kemudian melompat di atasnya, begitu ya. Selama kurang lebih 9 jam, rombongan Siprianus ini terombang-ambing di tengah lautan. Dia dan rekan lainnya dievakuasi di salah satu kapal dan dibawa ke pelabuhan Trisakti pada hari Minggu, begitu ya. Sementara pria asal Palembang, namanya adalah Rinto, ini baru pertama kali datang ke Kalimantan untuk bekerja di perkebunan sawit. Ketika kapal Virgo miring, dia menggunakan pelampung dan terjun ke laut. Ya, saya bisa bertahan di laut selama sekitar 4 jam, katanya ya. Yang pada akhirnya penantian setelah sebuah tugboat ini mengangkut batu bara datang ke lokasi. Yang kemudian dia dievakuasi bersama penumpang lain, begitu ya.

kapal Virgo yang tenggelam, yang miring begitu ya, yang terbalik begitu dengan berpenumpang hampir 243 orang wargi. Di sini belum diinformasikan berapa yang meninggal, berapa yang selamat begitu. Pakar Transportasi Laut dan Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ini Setyo Nugroho menyebut faktor manusia bertanggung jawab paling besar atas mayoritas kecelakaan kapal di Indonesia. Hampir 90% kecelakaan kapal terjadi karena kelalaian manusia dikatakannya begitu ya. Dan faktor yang paling inti adalah kelalaian manusia tersebut sebanyak 80% terjadi karena muatan yang tidak ditangani dengan benar. Salah satunya adalah kelebihan muatan, begitu ya. Dan lain sebagainya. Sementara kapasitas kapal muatnya berapa ratus, malah lebih, belum lagi mobil yang masuk. Waktu itu Dewi juga pakai peri apa begitu ya, mobil Tamni Igeng. Kencang enak. Kalau untung saya mah bisa ngojay gitu. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kalaupun ada apa-apa, saya mah bisa ngojay. Pogo dari kolam renang. Hadirmu laut segitu legana jam 1 peting, masya Allah ya. Rasa sangat takut begitu ya. Kalau ada berita terbaru mengenai berapa puluh yang meninggal atau korban yang Dewi impokan kalau tidak ada ya itu ajalah yang disampaikan begitu ya. Nyaan iya maya videona mereka dijungkir wargi ya. Asal ada para laur naik motor, naik ETT-nya, naik perahu itu. Bukan perahu kecil, ini kapal besar loh ya. Oh, gua udah perahu kang itu, kang Ucup. Menakutkan ya. Menakutkan begitu ya. Yang tidak biasa tidak bisa berenang kayaknya bagaimana begitu ya. Yang bisa berenang aja jauh dari pantai ketakutan wargi ya. Jadi sepertinya ngeri, panik, geus bercampur aduk. Yang tidak bisa dibayangkan adalah anak-anak begitu ya. Apakah mereka juga

Termasuk yang selamat atau tidak, ya karena belum ada informasi mengenai hal itu, ya kita cari infonya kalau ada nanti ya. Mama Hani sok pala laur bumi tos nyebat-nyebat akhirat mah kumahakeun hek sakitu dosa cenah sakitu gede na astagfirullah ladi taririsnya mama Hani koroyo ti ayeuna mama Hani minta keselamatan dunia dan akhirat begitu. Jangan akhirat saja, dunia juga kudu selamat. Jangan dunia saja, akhirat juga nanti tempat kita pulang abadi minta diselamat.

Dan bagus, selamat sore ya. Lagunya sudah diputar untuk Anda. Nih ada info terbaru nih. Tapi kenapa hilang? Ada ya. Engkau

Dalam pelaksanaan operasi SAR hari ini, 22 orang korban dalam keadaan selamat tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Para korban selamat tersebut dibawa langsung oleh RBB atau Rigid Boyan Boat Banjarmasin yang sebelumnya berhasil dievakuasi oleh KM Cahaya Bahari dari Bahari Jaya dan ditransfer ke KRI Nala. Pukul 11 tadi helikopter HR-3601 tiba di Bandara Samsudin Nur membawa dua korban meninggal dunia yang berhasil dievakuasi dari TB Transco Pasifik ya. Yang disusul pada pukul 11.55 helikopter AS-365P Step 3013 tiba di bandara yang sama dengan membawa dua korban meninggal dunia ya. Hingga saat ini sebanyak 114 telah dievakuasi, terdiri dari 108 orang selamat, 6 orang meninggal dunia, serta 129 orang yang masih dalam pencarian dan menjadi fokus utama operasi SAR di hari ketiga. Begitu. Karareueung wargi ya. Hingga saat ini tim SAR gabungan masih memprioritaskan pencarian terhadap 129 orang yang belum diketemukan. Selain mengoptimalkan penyisiran melalui Search and Rescue Unit atau SRU Laut dan Udara, tim juga terus melakukan evakuasi terhadap korban yang ditemukan serta memperbaharui data korban secara berkelanjutan. Infonya terbaru dari mana nih? Dari portal komando begitu ya. Itu informasi terbaru yang Dewi dapat untuk Anda mengenai korban kapal terguling begitu ya. Selamat sore Dewi buat Mama Ain di Cipokek begitu ya. Sudah mandi Mama Ain? Belum mandi. Bau. Mandi Mama Ai, Dewi juga belum mandi, kita cukup sekali saja sehari.

0: mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Selamat sore, sudah pukul 16.23 saya sekarang. Terima kasih untuk tetap setia ya. Santai. Selamat sore Ibu Iin di Sukajadi ya. Request lagunya pecah 1000 ya. Terus kopernya Lesti Kejora, tetangga Abi nyanyi eta wae soalnya cenah. Kita ya kalau Lesti Kejoranya nggak ada begitu pecah 1000-nya.

Dewi ambil aja dari Repina begitu ya. Salam-salam kanggo orang suka jadi parumasan sing sarehat sadayana. Hatur nuhun Bunda, sehat juga. Amin. Selamat sore buat Ibu Iin di Sukajadi. Terima kasih begitu sudah hadir ya. Sudah jadi pendengar setia ya. Pemain di Cipokek sudah Bunda di Walungan. Hah? Di Walungan. Tesien etaya nonoong di Walungan ya. Kalau mandi di Walungan bagaimana? Sesara rieun. Jika nama kurubung sarung mandi na di tiungan mama Ate kabayang gusim goreng wa Hati-hati ada yang noong begitu. Karena ini masuk resep geningan loba eta. Loba nu marani ka Walungan, loba nu marani ka sumur siuk Hari orang keluar di tiung buni erek mandi kemana mandi dadananya. Tapi alhamdulillah kita mah ada airnya begitu ya. Sore Mai Cipokek, sore Bunda sehat selalu ya. Mangaru di Cikuya, selamat sore, terima kasih atas doanya. Doa yang sama juga

Ya, kita akan hadirkan lagu berikut untuk Anda Wargi ya, Pecah Seribu dari Repina. Yang ini aja Ibu, jangan nyari yang tidak ada. Masalahnya kalau yang tidak ada ya pasti tidak ada. Jadi kita cari yang ada aja. Ini lagunya Alisa Wargi, Tidak Berdaya. Tapi kenapa tidak melengking ya? Tidak semelengking lagu Deru Debu-Debu Jalanan begitu.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Dari Ayu Soraya, Dewi lihat fotonya masih hampir sama dengan waktu muda dulu karena Dewi apa begitu. Lagunya ini cukup lama wargi. Ngenai nama hijau yang ngegarayot pipi nangis kolot. Cinta berpayungkan. Udah ngegarayot. Emang pipinya tuh turun ya kalau sudah tua tuh pipinya tuh turun. Dia kan kalau ngomong manja-manja gitu. Ada rasa manis-manisnya gitu.

Seram karena katanya buat Ibu Iin di mana? Di itu di Parumasan di Sukajadi begitu ya. Yeah. Sore Den eh atur nuhun lagunya pun ya sami-sami. Putra RR selamat sore kakara

Putaran selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda Wilujeng sore biasa. Bun lagu titik titik jam titik titik. Sehat sehat ya bun. Mendingan anjing petepang lewat udara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga kayaknya masih rumah tengah dadak ya. Itu Dewi barusan buka Facebook, Kang Agus yang suka di sana meninggal katanya . Yang dulu suka di pom bensin, pom karang. Pengen asa kenal wajah nanti, tapi siapa namanya tidak tahu begitu. Ternyata ada yang ngomong ini Kang Agus yang suka di pom bensin karang. Kata

para lawur enak kang puter air airnya jadi bisi ya ma eh karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kudu ngareureuyeuh ibadah ya tong bisa kalikan kewet cenai guys etar para lawurnya iya Allah.

bawaan kayak kajang ke akhirat, power ke teba bawaan. Si naonun bisi ereka surga, tapi tarik ting ditajong na kumala ikat te gebrus te kana narak. Saling mengingatkan saja ya Kang ya. Kamu ngada ada kayak noe si ampura nyabun so ngerepotkin bunda. Kau mau ya di ampura ma ampura Dewi. Ria Kang tas ni mana kakak rejubo batur tita tadi ya. Buin di Parumasan sudah lagunya.

Da mula nuju di andosan si obos nih. Asa kajaja ku pagawean gitu manye. Nuhun pisan Bunda Dewi laguna. Salam oge ka kasadayana ya ti parumasan suka jadi pen kanggo pen radio Sukawara. Waalaikumsalam Ibu. Hatur nuhun.

11 menit lagi Dewi akan segera pamit. Wargi, terima kasih banget untuk segala perhatian Anda. Insyaallah kalau ada umur besok kita ketemu lagi ya, untuk selalu saling mendoakan kebaikan tentunya pendengar penyiar ya, sama semuanya. Sararian putar RR Hektur terus ngeroncot umur 37 segala karyaw sakadap di Merdeka Bonjana ngurake nih 37 tahun gitu nye, kayaknya meroncot nye, nyerocot gitu teh. Ngurake nih itu sama dua gansung goreng. Doen sawen dua gansung goreng eh. Sim goreng sudah berumur. Sudahlah, jangan diinfo mengenai umur ya. Jadi sarareueun we. Sehat-sehat buat semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersolawat, beristighfar. Ada banyak asmaul husna yang barangkali Anda nyelesai daripada bengong tidak karuan ya. Saling mengingatkan kebaikan begitu. Nuhun karena perhatianan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka Pura dengan radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: insiden KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Pemkab Garut janjikan pemulangan 2 jenazah dan pendampingan belasan korban. KSAD tinjau jembatan Pongpet Pangandaran yang anjlok. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Pemerintah Kabupaten Garut menyampaikan duka cita mendalam atas musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari 23 warga Garut yang menjadi penumpang, 11 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, sementara 10 orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin didampingi Kepala Dinas Sosial mengunjungi keluarga korban di Kecamatan Karangpawitan Senin 14 September untuk memberikan dukungan moral serta mengawal proses identifikasi. Informasi 11 warga yang selamat dipastikan setelah pihak keluarga berhasil berkomunikasi langsung melalui panggilan video. Bupati Syakur menegaskan pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengupayakan pemulangan jenazah korban serta memberangkatkan tim pendamping ke Surabaya atau Banjarmasin.
5: Pertama adalah supaya bisa segera diidentifikasi korban-korban yang berasal di Garut. Yang kedua juga mereka sangat berharap bahwa korban yang meninggal itu bisa dibawa kembali ke Kabupaten Garut. Kita akan mengupayakan itu semaksimal mungkin, tapi juga nanti lihat koordinasi dengan Basarnas di sana. Yang kita terima dari 23 orang itu 11 yang tengah selamat, itu pun juga dari komunikasi mereka sendiri langsung. Jadi ke pihak keluarnya, teman-teman mereka, videoan segala macam, 11 orang selamat. Yang 2 itu sudah nyatakan meninggal. Yang sisanya masih belum ditemukan. Itu kan yang 2 itu sudah fix. Dari dapat di Dinas Sosial sudah dapat.
2: Sementara itu, anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat Aten Munajat memastikan seluruh korban selamat yang saat ini menjalani pemulihan kesehatan akan segera difasilitasi pemulangannya ke Garut. Pemkab Garut bersama DPRD Jawa Barat terus berkoordinasi dengan Basarnas guna memantau perkembangan operasi pencarian 10 korban warga Garut yang masih hilang. Masih informasi terkait musibah tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin menyisakan duka mendalam bagi warga Kabupaten Garut. Menanggapi insiden itu, jajaran kepolisian Resort Garut turun langsung memberikan bantuan sekaligus membuka peluang kerja bagi keluarga korban. Senin siang, Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra bersama Ketua Bayangkari Cabang Garut menyambangi posko informasi korban kecelakaan di Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan. Selain menyerahkan bantuan tali asih dan pendampingan psikologis, Kapolres Garut menegaskan pihaknya tidak tinggal diam dan siap memfasilitasi lapangan pekerjaan di Mapolres Garut bagi keluarga korban.
6: Polres Garut membuka ruang untuk membuka lapangan pekerjaan. Silakan datang ke Polres, karena banyak pekerjaan di Polres yang sedang menunggu. Mau jadi apa nanti kami yang mencarikan. Intinya mereka harus semangat supaya mereka tidak down, karena keluarga sekarang butuh untuk pendekatan. Kami datang ke sekarang ini, berapapun jumlahnya kami membawakan bantuan untuk sejumlah yang ada bahkan lebih.
2: Tak hanya itu, Polres Garut bersama pemerintah kabupaten setempat juga menyiagakan personel untuk mengawal pemulangan seluruh korban baik selamat maupun meninggal dunia hingga ke rumah duka. Pendampingan dipastikan terus berjalan hingga seluruh proses pencarian oleh Basarnas selesai dilakukan. Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Sosial bergerak cepat menangani 23 warga Kecamatan Karangpawitan yang menjadi korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Selain memverifikasi data dan domisili, Dinsos juga menjalin komunikasi intensif dengan pihak maskapai pelayaran guna memastikan seluruh hak para korban terpenuhi. Musibah tenggelamnya kapal rute Surabaya menuju Banjarmasin itu berdampak langsung pada 23 warga desa Situsaer, Karangpawitan. Kepala Dinas Dinas Sosial Kabupaten Garut, Dr. Marlinda Siti Hana menyampaikan, penanganan darurat langsung dilakukan sejak laporan diterima Minggu malam. Dari data per Senin kemarin, sebanyak 11 korban ditemukan selamat. Satu orang dikonfirmasi meninggal dunia atas nama Enjang, sementara 11 warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
4: Status terakhir data korban total 23 orang. Yang selamat ditemukan 11 orang, diantaranya Rehan, Amo, Willy, Ehab, Akmal, Muhammad Iwan, Erik, Iki, Muhammad Agus, Fauzan, dan Fatir. Yang meninggal sementara baru ditemukan satu orang, itu atas nama Injang. Yang dalam pencarian sampai sekarang, sampai tadi pagi masih belum ada kabar, yaitu Utep, Acim, Usep, Raden, Kiki, Agil, Rio, Hakim, Salbi, Aep, dan Isan, 11 orang ya. Yang sudah dilakukan oleh kami adalah tindakan dan konsentrasi berjalan. Koordinasi wilayah Dinas Sosial Kabupaten Garut telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Desa Situsar untuk melakukan verifikasi, konfirmasi identitas, serta pemastian domisili para korban. Koordinasi perusahaan, Dinsos Garut telah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, yaitu Ibu Nisa ya, HRDPT Virgo. Yang selanjutnya, evakuasi dan penanganan korban, yaitu seluruh korban selamat beserta jenazah korban meninggal dunia saat ini sedang dalam perjalanan menuju Surabaya. Nah, sekarang udah nyampe Surabaya itu belum, saya belum dapat update ya.
2: Saat ini seluruh korban selamat bersama jenazah almarhum Enjang berada dalam perjalanan laut menuju Surabaya untuk menjalani perawatan medis serta prosedur identifikasi akhir. Dinsos Garut bersama Pemkab menyiagakan tim untuk mendampingi kepulangan para korban dari Surabaya hingga sampai ke kampung halaman.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
0: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net. www.radioprssanijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau langsung kondisi jembatan gantung Pongpet di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Senin 14 September. Selain menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden anjloknya jembatan, KSAD instruksikan pembongkaran total agar diganti dengan struktur yang lebih kokoh dan aman. Jembatan gantung sepanjang 64 meter itu merupakan akses vital penghubung Kecamatan Cijulang dengan Kecamatan Parigi yang sempat mengalami kerusakan teknis pada tali seling saat hendak diresmikan. Dalam kunjungan lapangannya, Jenderal Maruli mengecek langsung kondisi gelagar jembatan di hadapan ratusan warga yang hadir di lokasi. Orang nomor satu di TNI Angkatan Darat itu menegaskan insiden ini menjadi bahan evaluasi besar untuk pembangunan ribuan jembatan perintis di seluruh Nusantara.
2: Salah satu dari kita sudah membuat 3.400 jembatan yang kejadian di sini adalah putus tali selingnya. Jadi ini juga saya ingin lihat langsung supaya bisa betul-betul evaluasi kita tepat untuk kedepannya nanti supaya menghindari ada kejadian-kejadian seperti ini. Secara pertanggungjawaban saya mohon maaf atas kejadian ini, tapi kami akan segera perbaiki dan saya kira jadi evaluasi kita supaya kita nanti bisa membuat yang lebih baik dan lebih aman nanti ke depannya. Memang ada teknis-teknis ya yang kita juga evaluasi. Supaya nanti ke depan, memang yang agak rumit adalah jembatan-jembatan perbaikan. Mungkin nanti kita coba evaluasi apakah semua yang perbaikan ini mulai dari nol lagi atau bagaimana, nanti kami akan diskusikan.
1: Guna menjamin keamanan warga, TNI Angkatan Darat memutuskan melakukan pembongkaran total dengan alokasi anggaran perbaikan secara swakelola mencapai lebih dari Rp528 juta. Proses rekonstruksi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 2 bulan dengan pengerjaan maraton siang dan malam melibatkan prajurit TNI, Polri, serta warga lokal. Sebanyak 570 keluarga penerima manfaat di Desa Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis menerima bantuan pangan beras masing-masing seberat 30 kg. Meski bersyukur dan merasa terbantu, warga berharap ke depan pemerintah juga menambahkan bantuan kebutuhan pokok lain seperti minyak goreng dan telur. Penyaluran bantuan beras yang terbagi di 4 dusun itu disambut antusias warga desa. Masing-masing penerima manfaat membawa pulang 3 karung beras yang dinilai sangat efektif menekan biaya pengeluaran harian rumah tangga. Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menyampaikan bantuan ini berdampak nyata dalam menjaga ketahanan pangan warga.
3: 570 kali kita penyaluran untuk warga di Desa Beber, terdapat 4 dusun, 4 kerusunan, jadi totalnya 570 KPM. Alhamdulillah, harapan kami di pemerintahan desa program ini dapat bisa berlanjut untuk ke depannya, karena mungkin masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah.
1: Kendati bermanfaat, warga menyampaikan sejumlah masukan kepada pemerintah. Selain berharap adanya tambahan komoditas lain seperti minyak goreng dan telur, warga juga meminta agar kualitas beras yang disalurkan tetap dijaga kebersihannya.
4: Alhamdulillah, bersyukur. Sudah berapa kali selama sudah ditinggal suami?
5: Bantuannya ini dapat beras berapa kilo?
4: Sekarang?
5: Iya.
4: 30 kilo.
5: 30 kilo?
4: Iya, 3 karung.
5: Kondisi berasnya gimana?
4: Gak tahu. Sekarang mah.
5: Kalau yang kemarin?
4: Bagus, yang kemarin bagus.

0: terus alhamdulillah.
1: Apa sih Bu harapannya Bu?
0: Alhamdulillah semoga pemerintah tahu lebih banyak lebih barokah. Sekarang mah beras aja.
2: Maunya apa ya. Aja uangnya mau. Kalau ada.
3: Pemerintah Desa Beber pun mengimbau seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya untuk kebutuhan gizi keluarga.
4: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
4: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Genah, merenah,
8: nyarenah.
9: Keur naon ceuk?
10: Ieu keur Facebookan, Dek.
9: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
10: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
9: Alus HP-na. Meuli ti mana ceuk? Cik ngilikan.
10: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
9: Naon ceung?
10: Cermat Sel.
11: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus. Sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel. Sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya para penghuni surga tidak pernah menyesali sesuatu yang hilang dari dunianya, seperti penyesalan mereka karena lewatnya satu saat tanpa zikir kepada Allah di dalamnya. Diriwayatkan juga, manfaatkanlah yang lima sebelum yang lima, yaitu kekayaanmu sebelum kemiskinanmu, sehatmu sebelum sakitmu, kesantaianmu sebelum kesibukanmu, kemudaanmu sebelum masa tuamu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sucikan pendengaran kamu dari mendengarkan pergunjingan, karena yang berbicara dan yang mendengar bersekutu dalam dosa. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa siksa kubur disebabkan karena namimah, pergunjingan, dan dusta. Diriwayatkan juga bahwa kalau seorang mukmin mendengar saudaranya yang mukmin dipergunjingkan dan ia tidak membelanya, maka ia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya.

0: dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqah wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bisyifa'i warraha wa ala mautahum birra'fati warrahmah wa ala masyayikhina bilwaqari wassakina wa ala syabab bilinabati wattawbah wa ala nisa'i bilhaya'i wal'ifah wa ala al-aghniya'i bittawadu'i wassa'ah wa ala al-fukara'i bisabri walqana'ah wa ala al-guzzati bilnasri walghalabah wa ala al-usara'i bil khalasi warraha wa ala al-umara'i bil adli wa syafaqah wa ala al-ru'ayyati bil insafi wa

0: متن سيرة وبارك للهجج والزوار بالزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat. Pada para pelajar, kesungguhan dan semangat. Pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan. Pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan. Pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya. Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman. Pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat. Pada para wanita, rasa malu dan kesucian. Pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian. Pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan. Pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan. Pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan. Pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang. Kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang
1: merenah. Sukapura FM.

0: geur naon ceu?
1: Iya, geur Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, ceu? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale, Dek.
0: Naon ceu?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi. Cermat sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri."
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan.

0: telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
1: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko Elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Dan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah, wa bu'dal ma'siyah, wa sidqan niyyah, wa irfanal hurmati, wa akrimna bil huda wal istiqamah, wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah, wa amla' qulubana bil ilmi wal ma'rifah, wa tahhir butunana minal harami wa syubha, wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa, wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana, wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah, wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha, wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah, wa ala al-mustami'ina bil-ittiba'i wal-maw'idah, wa ala maradha al-muslimina bil-shifa'i wal-raha, wa ala mawtahum bil-ra'fati wal-rahmah, wa ala mashayikhina bil-waqari wal-sakina, wa ala al-shabab bil-inabati wal-tawbah, wa ala al-nisa'i bil-haya'i wal-ifah, wa ala al-aghniya'i bil-tawadu'i wal-sa'ah, wa ala al-fukara'i bil-sabri wal-qana'ah, wa ala al-guzzati bin nasri wal ghalaba, wa ala al-usara bil khalasi wal raha, wa ala al-umara bil adli wal shafaqa, wa ala ru'iyyati bil insafi wa husni sirah, wa barik lil hujjaji wal zuwari fi zadi wal nafaqa, wa qdi ma awjabta alayhim min al hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin.
2: Menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami.

kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmatnya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: شيء عليم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: Merenah. Merenah. Merenah. 98.9 Sukapura FM. Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa full cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbu atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh alala nyar.
3: Leres. Bewara kaparawargi sadaya, mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya, mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

Sudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi yang siaran pagi hari Rabu, hari ini 16 September 2026 WRGI. Ada dua versi lagu Kangen, yang tadi dari Dewa tapi mendayu-dayu jadi ganti. Waikumaha Dewi. Tapi lagunya masih Kangen, maaf ya. Perasaan tadi tak ya kangen, naik kangen deh, bye-bye-nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Dewi sudah memulai aktivitas pagi ini sejak dari tadi pagi dengan bismillah dan la haula. Kalimat penjagaan yang kita sampaikan kepada Allah ini membawa kelancaran dengan segala sesuatu, ya. Jadilah haula wala quwata, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Jadi semuanya kita balikin lagi ke Allah. Segala kekuatan yang akan kita kerjakan, semoga Allah lancarkan. Selamat pagi wargi pendengar Radio Sukapura Karangnungai dimanapun Anda berada. Sudah standby pagi hari ini apa belum? Sepertinya masih pada tidur. Masya Allah, Masya Allah. Kalau Anda masih tidur pagi hari ini setelah sholat subuh, sepertinya Anda ketinggalan rezeki, ya. Rezekinya nanti dipacok ayam, cok cok cok cok. Memang sebaiknya setelah salat subuh tidak tidur lagi. Tapi karena capek begitu, ya. Capek Bu, capek sekali. Dia juga betul-betul kalau sudah capek begitu, ya. Jadi bobok dewa, ya Allah, gak kuat capek begitu, ya. Badanku sementara meningkat naonnya. Pararga cara rape gak apa-apalah, ya. Semoga tidak menjadi dosa. Karena kita sudah mencoba berikhtiar berusaha dengan semua pekerjaan yang kita lakukan sehingga timbullah kecapean. Sehingga lancar usahana wargi bismillahan sok. Lahawala sugan we atau keberang aya rejeki ti Gusti ti mana oi. Karena Allah itu Maha Pengasih.

si Maha Penyayang. Rezekinya dikasih dari sebelah kanan, bisa saja dari sebelah kiri, dari depan, dari belakang. Kalau tidak yakin asa terlalu ini. Anda harus yakin wargi. Jadi ini modal kuat untuk kita memohon meminta kepada Allah untuk segala kelancaran usaha yang kita kerjakan ya. Dewi sehat alhamdulillah. Semoga Anda juga selalu dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, disyukuri, dinikmati, dijalani ya. Jadi kita patut bersyukur bahwa kita masih tetap diberi kesempatan untuk beribadah, untuk beraktivitas, untuk semua kegiatan yang biasa kita lakukan pagi hari ini ya. Jadi ya alhamdulillahirabbil alamin begitu. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan, ketawakalan. Masih tetap berusaha berikhtiar begitu ya. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Karena doa adalah senjata umat Islam. Jadi hanya itu yang kita bisa. Jadi lakukan untuk ikhtiar Anda dan berdoa begitu ya. Sampai jam 9 kita hadir menemani wargi semuanya. Terima kasih yang sudah nge-WA pagi hari ini.

Semoga kuatannya tergantikan. Amin. Mang Ari PW sinarian meni nyubu. Curiga terliar tebun ah. Di imah we nya bari nege di imah we tuh kira-kira matak teh tama ya. Di rumah juga sama bekerja begitu, cuman barangkali badannya nggak kegerak-gerak ya. Lakukan gerakan-gerakan ringan yang barangkali bisa menghilangkan rasa kareged awak gitunya. Ibu-ibu mah entos bun, sejak dari tadi pagi geus sesapu, geus nyeseuh, wah geus ngalicin, geus wah pokoknya geus nyangu, geus segala, ih gusti teh. Perasaan kita jadi robot deh. Tapi ujung-ujungnya semoga menjadi ibadah begitu ya. Tentu saja tidak hanya menjadi daki ya. Balas ayo we sasapu ka kebulan. Jadi we daki jangan ya sing jadi ibadah. Tambah-tambah ibadahnya dari sholat, dari kebaikan yang lain. Jadi berbakti juga merupakan satu ibadah. Singkas orang kayak orang uih kemana bun kemana weh.

Lagu-lagu penyemangat Dewi hadirkan untuk Anda. Semoga ada banyak lagu-lagu yang lain yang sudah direquest sama teman-teman kita pagi hari ini. Tenang aja, Dewi akan cari. Semoga ada. Kalau tidak, maafkan.

0: di request sama Mama Nai. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Laju lagu Judika. Jadi aku sebentar saja. Salam kasadana we hatur nuhun bun sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lagunya sudah Dewi hadirkan untuk Anda pagi hari ini. Ari PW selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku hadir biasa di jam 5 ambu. Alhamdulillah.
1: Siap.
0: Pak dengan anak teh sakit jadi diganti sama Morota ya. Nya ambu di rumah aja nuju nyeri nelen ieu teh awak asa pasiksa luka naon atos digerakeun na mae teh ngalasimeut ka sisi balong. Kawas digawe macul atunya awak asa pasik sakit gusti nawa agung ulah waka macul apanan ewe hujana oge tanah na teas rekuma merende degeng macul ini nyuci gula mejak-jak amu alhamdulillah sok nyareat ya. Tete mau sakit tete hari ya sing damangnya sing damang sing lancar usahana rezeki naoge sami ya. Penting usaha ikhtiar yang maneh yang matuh kita lakukan semoga menjadi hasil begitu ya. Pagi Mang Ari PW anu keur nyeri nelen ngarujak wae meureun teu ngarujak eta ngana lada wae ulah hayang ngahem-hem es atunya. Sera dia tukang es. Pagi Dewi buat putar RR. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Seri hula bun. Selamat pagi. Alhamdulillah jumpa lagi sama Bunda lewat udara. Request lagu Selawan Seven melompat lebih tinggi. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan ya. Amin. Nuhun Bunda pesanan kamari sore duga ke setengah genap ngadangokin radiona ya. Ya tidak apa-apa sami-sami alhamdulillah sekedar mengingatkan saja bahwa ya sekalian ngilu sholawat we gitu putar RR kan kalau lagu-lagu sulis itu identik dengan sholawat gitu ya Kang ya. Selamat pagi.

Umu lagi uing mah cenah geus dikampret di sarung wa di mor celeareupeun mesin ek nyeta ceramah tapi eueuh. Panana itu sakit ya. Jadi enggak tahu masuk lagi, enggak tahu enggak kayak Pak Ajengan Dadang itu masih belum fit begitu yang hari Sabtu. Dia belum lihat lagi lah kalau celah kalacan ka bujeng ya. Tolong doain Pak Ajengan yang ada di Sukapura untuk tetap sehat ya. Lagunya yang Pak Hatiku keputer dong, tenang. Kakak jam 7 gak acan Gaga. Selamat pagi Gaga, terima kasih. Tapi ngaji juga kan alhamdulillah ya, bisa dengar ngaji gitu di Naradio Adem. Kakek Salim pagikan kakek sing sehat terus, sing lancar segala rupina, da ari gawe mati barang balik subuh. Can eureun tugas pagi ayeuna bagian ngoreh cenah bun ya. Kakek sing damang ye. Capeknya kek, capek sing jantan ibadahnya kayaknya. Selamat pagi kakek ya. Di subuh si subuh cenah ya. Can eur nyanawan gawe kakek tete. Selamat pagi kakek Salim, terima kasih ya. Sehat pang-pang namanya Teh Nining di Kujang. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi Bunda. Pagi ya. Alhamdulillah masih bisa mendengar suara Bunda. Alhamdulillah, alhamdulillah Bunda sehat. Aku juga alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur ya, Teteh Nining di Kujang masih sehat, masih bisa bernapas. Kapan akan turun hujan, Bun? Duka ya tada kalah caan. Duka di mana hujan teman ibarat ringungnya. Karunya Gusti Noah Agung, semuanya sudah diatur, jadi ya kita ngikuti aturan Allah sajalah ya. Mama Nening sawahna galaring ya, Masya Allah. Mana balongna saat deunye. Sawah sapetak ge saat begina ya. Pagi Teh Nining ontohot mau dipatok hayam Bu ya, mau dipatok hayam Bu, rezekiin hayam mah soal dipencit teh hayam. Kamari Dewi ka pasar simbang ngamana ontohot can buka Dewi kadinya na jam 5:30 eh. Kalah dibekelan ku Ina hayam ya Ina. Terima kasih ya. Soklah insyaallah rezekinya lancar. Karena udah disodakohkan sebagian. Jadi ya Dewi doain Ina sehat, lancar begitu. Ya bejakeun tah ontohnya. Sing sehat, sing lancar usahana, pang-pang nama. Sing dang digampilkeun ngala cicisna begitu. Wah dipotok ayam, tok tok tok. Oke. Jadi tidak ketemu kemarin sama onto di pasar simpang ya. Nampangan api, wepi, damang, pi, cek tewita. Bun, sehat bun. Ada gesri lah terapangin yang api. Komo jeng ibu ratu menjarang jumpa. Temuan Kang Ajajang, sehat sepertinya naon enak kegiatan. Kak Eta cenah mancing. Nu ajak ngaya, nu ngajak ngaliwat ngacir. Aya nu ngajak mancing, mancing. Loba CS di pasar simbang le Kang Ondohot. Ngante mangihan erima. Selamat pagi Kang Ondohot, salam buat tetehnya ya. Norin pagi, waalaikumsalam. Hoyong lagu tak berdaya gas sentra. Spesial ibu mugi sehat selalu amin. Panjang yuswa, banyak rezeki bahagia dunia akhirat. Amin atur nuhun sami-sami. Nanti Dewi cariin dalam lagunya dulu ya. Yang dari gas sentra, semoga anda, semoga ada ya. Ngimpi jualan puting teh tuluy marolang layangan sagala we pokona mah nangimpi teh jadi ripuh pas bangun teh amin ya robbal alamin nuhun ambu doana doa terbaik juga ambu amin ya. Laguan Peter Pan bintang di surga.

Jadi pantas nyerari awak ya. Pagi hari PW, terima kasih sudah hadir pagi hari ini. Yang lainnya juga pagi, masih belum kebaca semua, belum ada info. Nanti Dewi cariin olahraga dan juga info yang lainnya. Tetap bersama 98.9 FM Radio Sukapura Karangnungagenah Merenah Ngarenah.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni Jabar.
1: Satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.